0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Rini, ku tahu kak, sambil ikut pelatihan kewirausahaan kemarin, ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
3: Serius ini Alia, sekan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
2: Nah, itu dia. Sekarang pemerintah mendukung Tong untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
3: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
2: Betul sekali. Setiap usaha yang Tong kembangkan, itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya, Tong ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
3: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tong bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
4: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.
1: Teman terbaik

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

ya, sambil menyemangati diri sendiri di pagi hari sambil dengerin era di Prodia Sorong ya, temu Prodia. Karena katanya nih musik itu ada pengaruhnya terhadap suasana hati ya. Jadi kalau kamu dengerin musik ya, itu bisa menyenangkan suasana hati kamu. Jadi musik itu bukan hanya sekedar rangkaian nada dan juga lirik yang kita dengarkan untuk hiburan. Lebih dari itu, musik itu punya kemampuan untuk mempengaruhi perasaan, membangkitkan semangat, bahkan membantu kita merasa lebih tenang setelah melewati hari yang penuh dengan aktivitas ya. Tapi pernah kan Nomo Pro 2 mendengarkan sebuah lagu terus tiba-tiba keinget sebuah kenangan ya, atau ngerasa lebih bersemangat ketika dengar lagu yang dengan irama yang ceria gitu ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa musik itu punya hubungan yang erat dengan emosi manusia. Melodinya, irama, dan juga lirik lagu itu bisa memberikan pengaruh terhadap suasana hati kita. Nah, salah satu manfaat musik itu yaitu tadi itu memproduksi bisa membantu meningkatkan semangat ya. Lagu dengan tempo yang cepat terutama ya, yang penuh energi, itu seringkali membuat kita lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas. Dan tidak heran jika banyak orang yang memilih mendengarkan musik saat berolahraga, kerja, dan dalam perjalanan agar merasa lebih termotivasi. Nah, selain membangkitkan energi positif, musik juga bisa membantu mengurangi stres dan membuat pikiran itu lebih rileks ya. Setelah menjalani hari yang sibuk terutama ya, mendengarkan lagu itu bisa menenangkan dan juga bisa membantu tubuh dan juga pikiran beristirahat sejenak.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Ya walaupun matahari kayaknya malu-malu untuk muncul di pagi hari ini ya, untuk ngobrol juga karena kondisinya juga lagi mendung. Tapi gak apa-apa, kita sedikit ngebahas soal sinar matahari pagi ya, yang ternyata itu bukan hanya memberikan cahaya yang membuat hari menjadi lebih terang, tetapi juga punya banyak manfaat bagi kesehatan tubuh dan juga pikiran ya. Dengan kebiasaan sederhana meluangkan waktu sejenak menikmati pagi, kita pasti akan merasakan bagaimana kebaikan sinar matahari ini bagi tubuh. Nah, salah satu manfaat utama sinar matahari pagi adalah membantu tubuh mendapatkan vitamin D. Kalau ini udah pasti tahu lah ya. Jadi vitamin D ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tulang, terus kemudian membantu tubuh menjalankan berbagai fungsi dengan baik ya. Dan paparan sinar matahari pagi ini secara cukup ya dapat membantu proses pembentukan vitamin D secara alami ya. Dan selain untuk kesehatan tulang, sinar matahari juga dapat membantu meningkatkan suasana hati. Nah, cahaya alami dari matahari bisa memberikan pengaruh positif terhadap kondisi emosional, dan itulah sebabnya banyak orang yang merasa lebih bersemangat dan lebih segar ketika memulai aktivitas pagi hari dengan suasana yang cerah. Teman-teman berdua,

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas?

Informasi temu berdua bagi para ARMY, BTS mengumumkan keputusan untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Award ke-69 pada tahun ini. Pengumuman tersebut disampaikan serentak oleh ketujuh anggotanya melalui akun media sosialnya masing-masing di hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Ya, ada RM, ada Jin, ada Suga, J-Hope, Jimin, V, and Jungkook membagikan pernyataan yang sama kepada para penggemar. Mereka menyatakan telah memutuskan tidak mengirimkan karya musik mereka untuk dipertimbangkan di ajang Grammy tahun ini. Dalam pernyataannya, para anggota berharap musik dapat didengar dan dicintai karena kualitasnya.

terhadap musik yang menggunakan berbagai bahasa Asia. Namun kebijakan itu memicu kritik karena dianggap memisahkan musik Asia dari persaingan di kategori utama Grammy.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus bisa gila ini.
3: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
2: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
3: Heh, kenapa bisa? Mungkin di kurma itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
2: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
3: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
4: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
5: Mbak Dewi?
6: Oh!
5: Mbak Dewi?
6: Oh!
5: Mau gabung judi online gak?
6: Banget!
5: Seru loh, beda sama judi yang lain.
6: Diam!
5: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ini sudah siang, sudah setengah 11 ya. Apa kabar teman padua di akhir Juli ini? Ya, pasti hari ini kita berada di hari terakhir di bulan Juli tahun 2026 ya, tepatnya di tanggal 31 Juli teman padua ya. Dan besok itu ya. Iya, dan besok itu di hari Sabtu kita sudah di hari yang baru, di tanggal yang baru, dan juga di bulan yang baru teman padua ya. Apa kabar kalian semuanya? Ini hari Jumat ya, yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Tidak ya, hari ini untuk yang ASN work from home alias WFH ya. Jadi bukan libur tapi hanya pindah lokasi kerja. Kerjanya di rumah, tetap absen, tetap terpantau pekerjaannya ya. Mengingatkan aja untuk kaum muslimin dan muslimat, khususnya untuk kaum cowok, jangan lupa karena ini hari Jumat ya, laksanakan kewajibanmu ya, yaitu ibadah sholat Jumat. Jadi hari ini benar-benar siapkan hati, siapkan diri kamu, bersihkan hati kamu untuk saat lagi menuju ke masjid-masjid terdekat ya, untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Nah untuk teman produa mungkin yang lagi sakit ya, tidak sempat atau tidak bisa ikut sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah di masjid, bisa monitor nih di RRI Sorong, tempatnya di Pro 1, karena setiap hari Jumat itu di Pro 1 menyiarkan secara langsung jalannya ibadah sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota maupun Kabupaten Sorong ya. Dan hari ini pun nanti sebentar ada, jadi bisa dipandu dari RRI, bisa monitor ya. Oke. Kalau tadi pagi saya ditemani sama Eka ya, dan mohon maaf karena Eka hari ini memang kondisinya kurang fit ya, namanya juga mungkin karena cuaca ya, perubahan cuaca, jadi ya banyak yang memang kesehatannya tidak stabil. Jadi Eka harus istirahat dulu ya, dan saya harus menggantikan Eka ya. Iya, terima kasih buat yang sudah mendengarkan hiburan-hiburan, juga beberapa informasi mungkin yang sudah disampaikan oleh Eka ya, dari bertugas dari jam 5 pagi ya. Semoga terhibur aja ya. Nanti juga sebentar, nanti kalau misalnya kamu mau request lagu-lagu kesayangan kamu, kalau bisa saya putarkan ya. Walaupun di sini sudah disiapkan list oleh MD-nya. Mau salam-salam juga boleh ya. Jika nanti ada informasi-informasi yang akan saya siapkan, saya bagikan di ruang dengar teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Nah teman, Radio saat ini dunia maya kembali diramaikan oleh sebuah informasi yang menyebutkan bahwa pejalan kaki akan diwajibkan membayar pajak. Nah ada beberapa sebenarnya yang gak masuk di akal sehat ya, itu semuanya diwajibkan bayar pajak ya. Nah kabar ini sontak menjadi perbincangan hangat dan sudah pasti memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang mempertanyakan kebijakan tersebut, sementara sebagian lainnya menganggap isu ini tidak masuk akal. Ya, banyak warganet menyampaikan kritik dan kekhawatiran, di mana mereka menilai jika benar diterapkan, aturan tersebut dapat menambah beban masyarakat ya, terutama bagi warga yang sehari-hari berjalan kaki karena keterbatasan ekonomi maupun sebagai pilihan transportasi yang ramah lingkungan. Sementara itu di sisi lain ada pula masyarakat yang menganggap isu ini dengan humor dan tentunya mempertanyakan alasan dibalik aturan tersebut. Kenapa diberlakukan aturan tersebut? Jadi mereka berharap setiap kebijakan baru harus memiliki dasar yang jelas, kemudian tujuan yang bermanfaat, serta mempertimbangkan kondisi masyarakat luas. Namun setelah dilakukan penelusuran fakta, informasi mengenai kewajiban pajak bagi pejalan kaki tersebut dinyatakan tidak benar, teman Pradua ya. Jadi tidak ada kebijakan maupun rencana resmi dari Kementerian Perhubungan ya terkait pemungutan pajak khusus bagi orang yang berjalan kaki. Nah, teman Pradua, tentunya fenomena ini ya menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu lebih teliti dalam menerima dan menyebarkan informasi ya, terutama yang berasal dari media sosial. Jadi setiap kabar yang beredar seperti itu sampai viral, sebaiknya diperiksa melalui sumber resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi benarkah pejalan kaki harus membayar pajak? Ya, jawabannya teman Pradua, hingga saat ini tidak ada aturan tersebut ya. Jadi masyarakat diimbau untuk tetap kritis dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terbukti kebenarannya. Ya, makanya selalu kita ingatkan segala informasi sebelum diteruskan atau diposting itu dicari tahu dulu kebenarannya seperti apa ya, sebelum diposting. Karena sekarang ada undang-undang IT-nya kalau kita menyebarkan informasi tanpa ada fakta yang benar. Seperti itu teman Pradua.

0: say.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hah?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Good FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Enggak, itu pun paling lama karena itu pun pendalaman.

96.7 Prodio FM, seorang teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat ya teman Prodio. Sudah saya ingatkan dari awal, jangan lupa untuk kaum muslimin dan muslimat ya, khususnya untuk kaum cowok, jangan lupa untuk menjalankan ibadah salat Jumat. Sekarang sudah saatnya bersiap-siap teman Prodio. Kalau biasanya di Jumat siang, di setiap harinya siang jam 12 kita selalu ada info kuliner. Namun kalau di hari Jumat kita akan menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami, pengantar ibadah sholat Jumat. Yang pastinya tadi di jam 11 kita baru saja mendengarkan Prodio Hitlist ya, hiburan lagu-lagu pengantar siang di ruang dengar teman Prodio. Iya. Dan yang pastinya saya menghadirkan dulu lagu-lagu yang bernuansa islami untuk kaum muslimin dan muslimat. Nanti saya full call-nya ya, saya full call-nya nanti atau full informasinya nanti mulai di jam 13.00 atau jam 1 siang ya, sampai tuntas saya menemani kamu nanti di jam 18. Oke. Ya, jangan lupa saya ingatkan nanti setiap hari Jumat di jam 17.00 atau jam 5 selama 1 jam sampai dengan jam 6 akan ada program spesial, yaitu program English Corner ya. Selalu kami hadirkan. Nanti ada teman-teman juga yang akan hadir, kita bakal bahas bersama ya. Dan nanti topik kita untuk English Corner edisi Jumat 31 Juli 2026 yaitu Learning English Through Social Media. Ini yang bakal kita bahas nantinya. Nanti ada Kakak Hisar, Kakak Hisar Merino nanti akan hadir juga. Ini guru bahasa Inggris yang luar biasa. Kemudian ada Barcelina Kalami, seperti biasanya yang udah bahasa Inggrisnya tuh, saya jujur aja untuk bahasa Inggris tuh agak-agak gimana gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan beliau ini yang kita menghadirkan, beliau-beliau yang luar biasa ini ya narasumber kita, kita jadi bisa fasih dalam berbahasa Inggris. Yang penting kita punya topik yang akan dibahas bersama mereka nantinya ya teman Prodio ya. Oke, ya pastinya memang English Corner itu hadir setiap Jumat ya, jam 17 sampai dengan jam 18 waktu Indonesia Timur. Baiklah teman Prodio, kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang bernuansa islami untuk kaum muslimin dan muslimat. Gimana nih, hayo bersiap-siap, mandi bersih, siapkan hati, siapkan hati yang bersih, siapkan fisik, siapkan stamina yang oke untuk menuju tempat-tempat atau menuju masjid-masjid terdekat ya, di melangkahkan kaki ke masjid-masjid terdekat untuk menjalankan kewajiban kamu yaitu ibadah sholat Jumat. Untuk yang mungkin sakit, yang tidak bisa hadir di masjid sholat berjamaah, mungkin bisa sholat dari rumah dipandu oleh RRI Sarong ya, karena setiap hari Jumat itu Pro 1 RRI selalu relay sholat Jumat dari berbagai masjid ya, yang ada di kota maupun kabupaten. Dan yang pasti untuk minggu ini saya belum lihat dari masjid mana, tapi teman-teman teknik udah pada siap-siap menuju, sudah kesana ya ke masjidnya untuk pasang alat untuk berlangsungnya atau jalannya nanti ibadah sholat Jumat ya. Jadi bisa dipandu, jadi bisa ikuti dari monitor.

di RRI Pro 1 ya, di 102,6 MHz, jangan lupa ya. Oke, okay. Dan maksudnya Pro 2 tidak merilai dari masjid, tapi tentunya kami menghadirkan juga lagu-lagu yang bernuansa islami, teman Pro 2 ya.

0: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, feel less.
1: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Ada seseorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian. Teman terbaik kamu.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

0: untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Stay tuned on Prodwell FM.
10: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro2, sudah pukul 13.07 waktu Indonesia Timur. Kami menghadirkan tadi lagu-lagu yang bernuansa Islami, pengantar ibadah sholat Jumat ya, untuk kaum muslimin dan muslimat. Pastinya settingan bertugas mengucapkan ya, yang beraja selesai menjalankan ibadah sholat Jumat, semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan teman Pro2, saat lagi saya akan hadir di Pro2 Sport ya. Ada beberapa info olahraga yang akan saya hadirkan untuk teman Pro2.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Oke, itu berdua saja saya akan hadir di beberapa informasi olahraga di Pro2 Sport Sarang ya. Ya, yang pastinya saya selalu informasi olahraga ya, sumbernya dari rri.co.id pastinya, baik lokal maupun nasional ya. So, untuk kamu yang ingin berbagi Pro2 Sport atau informasi olahraga, boleh langsung aja 0821-991-47873 ya. Nanti bakalan saya bacakan. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan lewatkan sebentar tuh ada programnya English Corner ya. Dan kita punya tema tuh nanti tentang media sosial ya. Keren ini ya. Oke, kita ngomongin seputar media sosial lah ya, teman Pro2 ya. Selamat siang untuk semuanya, udah pada makan siang belum? Ya, yang belum makan siang dulu. Yang mau keluar makan siang, yang ngajak-ngajak teman boleh, tapi BSBS. Iya. Ada yang tanya kok semakan ya? Udahlah, kalau saya selalu siap sedia bawa makan dari rumah ya. Kan rajin saya. Rajin masak kalau lagi rajin ya. Oke, buat semuanya saja ya, yang masih bersama Pro2 FM, kamu yang lagi di rumah, yang lagi on the way, kamu yang lagi kerja ya. Kalau yang operasional masih tetap kerja dong ya. Ya, saya masih bersama kamu dan setelah ini saya bakal hadir di beberapa info olahraga atau di Pro2 Sport, baik info lokal maupun nasional.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Saya tuh dari pagi mau infoin Produce 4, tapi begitu saya mau infoin lagunya slow kayak gini, jadi bingung saya. Ya, ini bukan lagu pilihan saya, tapi memang lagu yang dimasukin oleh MD yang ada di list ya. Jadi jangan salahkan saya mau apa info olahraga lagunya slow. Mungkin karena MD sesuaikan dengan suasana siang kali ya, suasana istirahat siang. Ya, teman Produce, di Produce Sport ini ada tren olahraga yang saat ini terus berkembang. Dan kini Indonesia kedatangan fenomena kebugaran baru yang tengah populer di berbagai negara, yaitu Hyrox ya. Nah, ini berbeda dengan kompetisi lari biasa atau ajang angkat beban sih ya. Hyrox ini dia memadukan lari jarak menengah dengan rangkaian latihan fungsional yang menguji kekuatan, menguji daya tahan tubuh ya, dan juga ketahanan mental dalam satu lintasan perlombaan teman Produce ya. Nah, konsep ini membuat Hyrox menarik bagi para penggemar kebugaran, mulai dari atlet profesional hingga masyarakat umum yang ingin menantang kemampuan fisiknya. Ada beberapa kategori pada Hyrox ayat yang disadur good news from Indonesia, yaitu singles, di mana atlet harus menuntaskan seluruh tantangan lari dan latihan fungsional sendirian, ya itu singles. Kemudian ada juga doubles ya, selain singles ada juga doubles. Nah, doubles ini adalah atlet di mana dia harus menuntaskan tantangan bersama satu orang pasangan, dan itu bisa dengan jenis kelamin yang sama atau berbeda sesuai sub kategori yang dipilih ya, kayak man, woman atau mix seperti itu ya. Nah, kemudian relay, artinya seluruh tantangan dilakoni oleh tim yang beranggotakan 4 orang, dan kategori ini juga dibagi lagi menjadi man, woman and woman ya, woman and mix. Nah, olahraga Hyrox ini diperkenalkan pada tahun 2017 di Hamburg, Jerman oleh Moritz Furst dan juga Christian Tutschke ya. Jadi race pertama digelar dengan diikuti 650 peserta. Kemudian tahun 2019 kejuaraan dunia Hyrox ini digelar untuk pertama kalinya di Oberhausen ya, di Jerman. Sedangkan di tahun 2021 sampai dengan 2022 Hyrox ini meluas di Eropa dengan digelar race di negara seperti Belanda, Inggris, dan juga Spanyolita ya. Nah, sementara itu Hyrox mulai merambah Asia dengan digelarnya race di Hong Kong ya pada tahun 2026, di mana race Hyrox pertama di Indonesia itu hadir. Nah, sebagai latar belakang dan awalan ya, sebagai latar belakang dan awalan, lari dari kunci karena itu akan membantu kamu mengembangkan kardio, ketahanan, juga kesehatan dan juga kebugaran untuk mengikuti race. Lalu barulah kamu akan berpikir soal bagaimana caranya melewati station dengan tenaga kamu ya. Kemudian kita contoh artis ya, seorang artis dia kayaknya olahraga Hyrox ini, yaitu Melanie Ricardo ya. Melanie Ricardo, dia ini adalah seorang artis dan juga pegiat Hyrox yang menyampaikan pesan tentang olahraga Hyrox. Katanya Melanie, terus terang saya percaya Hyrox is not a kind ya. Hyrox is not a kind of sport that you can just go with FOMO. It's fun but it needs and takes a lot preparation ya, dan tidak cuma sekedar FOMO and you just jump in, ujarnya. Tapi ya itu dia, seperti itu katanya Melanie Ricardo ya, yang dia mana menekuni olahraga ini, dia pegiat olahraga Hyrox ini. Pesannya seperti itu ya. Dia percaya, sangat-sangat percaya bahwa olahraga Hyrox ini bukan cuma sekedar FOMO ya. And you harus lompat-lompat gitu ya. Dia lebih fokus ke lompat-lompat kayak gitu ya, teman Produce ya. Itu olahraga apa sih namanya, kebugaran yang sedang naik daun di Indonesia, yaitu Hyrox teman Produce.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Pernah dengar soal Cano Cristales? Sungai ini sering dijuluki sebagai Sungai Pelangi dan lokasinya ada di Kolombia. Di waktu-waktu tertentu, airnya bisa berubah jadi warna merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu. Kelihatannya kayak sungai hasil editan, padahal aslinya nyata. Warna-warna unik ini muncul karena tanaman air bernama Macarena clavigera. Ditambah ganggang, mineral, dan cahaya matahari. Kalau musimnya pas dan airnya jernih, semua elemen itu bikin Cano Cristales kelihatan seperti lukisan hidup.

Betul, makanya saya punya satu informasi di mana kamu sebagai pengguna kendaraan, terutama kendaraan roda 2, ya ini harus fokus merawat mesin ya, tetapi lupa memperhatikan kondisi minyak rem. Biasanya seperti itu ya, pada tidak memperhatikan kondisi minyak remnya seperti apa. Padahal cairan ini kan memiliki peran penting ya dalam menjaga sistem pengereman tetap bekerja maksimal, terutama saat harus berhenti mendadak di jalan, tiba-tiba ada rem rem mendadak gitu, remnya harus makan. Kalau rem teramakan bahaya. Nah, minyak rem yang sudah lama digunakan itu biasanya berubah warna menjadi lebih gelap atau terlihat seperti keruh ya. Dan kondisi ini menandakan kualitas cairan mulai menurun dan dapat mempengaruhi kinerja rem. Kalau dibiarkan terlalu lama, sistem pengereman ini berisiko menjadi kurang responsif dan membahayakan keselamatan dari pengendara itu sendiri. Nah, sementara itu pemeriksaan minyak rem disarankan dilakukan secara berkala, umumnya setiap 10.000 km atau mengikuti anjuran pabrikan kendaraan. Di mana penggunaan minyak rem yang tidak sesuai spesifikasi juga perlu dihindari ya, karena bisa memicu kerusakan pada sel dan juga komponen pengereman lainnya. Nah, karena itu teman kedua, penggantian saat dilakukan penggantian sebaiknya di bengkel resmi atau di tempat servis yang benar-benar terpercaya ya. Nah, ini dilansir dari National Highway Traffic Safety Administration ya, dan Brake Manufacturers Council di Amerika Serikat, bahwa perawatan sistem rem secara rutin sangat penting ya untuk menjaga keamanan berkendara. Dengan mengganti minyak rem dengan tepat waktu, umum komponen pengereman bisa lebih panjang dan risiko kecelakaan akibat rem bermasalah dapat diminimalkan, teman produha ya. Makanya kamu harus rajin ganti itu, periksa-periksa itu minyak rem ya. Banyak terjadi laka lantas mungkin karena itu ya, pengereman mendadak sehingga menghindari sesuatu, tahu-taunya kamu sendiri yang jadi korban. Nah, itu karena kamu tidak fokus merawat mesin kendaraan kamu ya, dan kamu lupa memperhatikan kondisi minyak remnya. Padahal itu tadi yang saya bilang, cairan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga sistem pengereman supaya bagaimana dia tetap bisa bekerja maksimal, terutama saat dia harus berhenti mendadak di jalan, teman-teman. 2.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: tanpa dua belakangan ini media sosial TikTok diramaikan tren menghias jari dengan jari tangan menggunakan henna hitam yang menarik perhatian warga net ya. Lucu saya nonton tren tersebut ya, karena apa ya? Memang sepertinya begitu, karena apa ya, kalau kita lihat kayaknya tren tersebut dia terinspirasi dari tradisi masyarakat adat di kawasan hutan Amazon ya, Amerika Serikat. Coba kalau kalian lihat itu sama ya. Ya sejumlah suku seperti ada suku Tikuna, ada Yagua, ada Sahila dan Embera. Ini mereka memanfaatkan pewarna alami sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Nah, berbeda tuh dengan henna Timur Tengah ya. Jadi masyarakat adat Amazon menggunakan buah jagua ya, namanya buah jagua, untuk menghasilkan warna kehitaman pada permukaan kulit teman kedua. Jadi seperti itu ya. Jadi pewarna alami dari bahan buah jagua ini ya, katanya sih dia mampu bertahan beberapa hari ya, mampu bertahan dalam beberapa hari. Tapi emang benar ya. Ya ampun, ternyata ya kalau ada buah jagua kita boleh coba ya. Nah, teman Produa ya, yang pastinya buah jagua ini sendiri dia menghasilkan warna kehitaman pada permukaan kulit kita ya. Jadi dia mampu bertahan selama beberapa hari sehingga sering digunakan dalam berbagai kegiatan adat setempat. Dan seiring berkembangnya media sosial, teman-teman Produa, gaya menghias jari tersebut mulai beradaptasi di anak muda. Anak muda saat ini di berbagai negara ya. Jadi memang tren tersebut kemudian dikenal sebagai Black Fingers ya, itu kan jari ya, jadi jari-jari hitam gitu ya, atau Indigo Fingers, yang memadukan inspirasi budaya tradisional yang estetika modern. Tapi meski populer sebagai tren fashion zaman sekarang, gaya menghias jari tersebut tetap memiliki akar budaya yang kaya akan nilai sejarah. Nah, sementara itu suku asli Amazon mengoleskan jagua ini pada jari dan tubuh mereka untuk menangkal roh jahat dan melindungi jiwa mereka, serta menghindari penyakit yang disebabkan oleh ilmu hitam ini, teman-teman dua. Jadi cairan buah jagua ini juga berfungsi sebagai pengusir serangga alami saat mereka itu lagi berburu atau mereka lagi beraktivitas di dalam hutan. Nah, kemudian mewarnai kulit dengan pola tertentu ini juga menjadi penanda status sosial, upacara kedewasaan, kemudian ritual pernikahan atau persiapan sebelum berperang, teman perdua. Nah, gaya memblok warna hitam penuh pada ujung jari atau black fingers ini juga berakar dari tradisi Elukami di Afrika, di mana noda gelap pada tangan melambangkan koneksi spiritual dan estetika yang sakral. Nah, teman-teman, ada sejumlah alasan mengapa tren ini menjadi populer di tengah kalangan anak muda ya. Salah satunya terdapat dari bahan alami untuk mewarnai jari menjadi hitam tanpa resiko kimia dari black henna ini sendiri ya. Nah, selain berbahan dasar alami yang terkandung di dalam buah jagua itu, banyak juga orang yang menyukai tampilan ujung jari hitam pekat ya, karena memberikan kesan yang magic, gotik dan juga unik. Berbeda dengan henna yang cenderung memiliki ketahanan warna yang sangat lama ya kan. Jadi noda hitam pada ujung jari ini akan bertahan selama 10 hingga 14 hari sebelum pudar, benar-benar pudar secara alami. Jadi ini lagi tren di TikTok ya. Ya, jadi di media sosial TikTok yang diramaikan yaitu tadi tren menghias jari tangan menggunakan henna hitam yang yang menarik ya, teman-teman dua.
1: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskoop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Iya, teman kedua kemarin di tengah semaraknya Piala Dunia 2026. Indonesia mencatatkan prestasi unik di panggung internasional ya, di mana tongkat kayu yang bernama Maui Hook berhasil menjadi juara Stick Nation Wood Cup 2026, mengalahkan puluhan peserta dari berbagai negara. Nah, kompetisi yang digelar di akun official Stick Review at official Stick Reviews ini mempertemukan 64 tongkat kayu dari berbagai negara dalam format turnamen. Jadi setiap perbandingan itu ditentukan berdasarkan voting dari para pengikut akun tersebut ya. Di mana Indonesia juga diwakili oleh tongkat kayu yang bernama Maui Hook yang didaftarkan oleh mahasiswi Universitas Diponegoro Aisa Kustia ya. Jadi memang tongkat tersebut mencuri perhatian karena bentuknya itu menyerupai kail ikonik milik karakter Maui dalam film animasi Moana ya. Nah, perjalanan Indonesia menuju gelar juara tersebut juga tidak mudah, teman Pro 2. Maui Hook ini harus melewati sejumlah lawan dari berbagai negara sebelum akhirnya bertemu Norwegia pada partai final. Nah, berkat dukungan suara terbanyak dari warganet, tongkat kayu asal Indonesia itu sukses mengalahkan wakil Norwegia yaitu Maui Hook ya, yang dinobatkan sebagai juara Stick Nation World Cup 2026, bukan World Cup ya, tapi Wood Cup ya. Wood Cup 2026 teman Pro 2 ya. Turnamen ini sendiri memang terbilang unik dan tidak biasa, namun konsep sederhana yang mempertemukan ranting atau tongkat kayu dari berbagai belahan dunia dalam format black bracket ini justru berhasil menarik perhatian. Jadi setiap tongkat yang berpartisipasi memiliki bentuk dan karakter berbeda, dan hal itu membuat kompetisi ini berkembang menjadi hiburan viral di media sosial dengan publik terlibat sebagai penentu pemenangnya, teman Pro 2 ya. Nah, kemenangan Maui Hook ini pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Ya, meskipun bukan ajang resmi, tapi prestasi tersebut menunjukkan antusiasme dan dukungan besar masyarakat Indonesia dalam kompetisi kreatif yang mendunia. Dan keberhasilan ini juga mengharumkan nama Indonesia di tengah euforia Piala Dunia 2026 ya. Dan tongkat kayu sederhana itu berhasil mengungguli peserta dari negara-negara seperti Brasil, Portugal, Taiwan, hingga Norwegia untuk membawa pulang gelar juara.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Tidak terasa teman-teman dua, kita udah berada di jam 15.05 menit waktu Indonesia Timur ya. Semakin sore aja ya, saya menemani kamu tadi dari jam 11 ya. Waktu kayaknya begitu cepat sekali berlalu, namun cuaca hari ini begitu panas teman-teman dua ya. Panasnya cetar hari ini. Yang menyuci, karena ini WFH juga, kamu lagi beres-beres rumah yang menyuci, terus lagi bikin fondasi rumah, pasti cepat kering ya kan. Pasti cepat kering ya. Yang nyuci, waduh, ini sudah pasti sudah kayak kerupuk ya bajunya. Garing pastinya saking panasnya hari ini teman-teman dua ya. Tapi bersyukur aja karena memang banyak yang mengeluhkan nih air pump, kenapa terjalan-jalan. Kita tiap hari beli air galon sama air tangki. Okay. Karena ini memang lagi musimnya, kita mau mengeluh sama siapa ya. Karena bukan hanya kita yang merasakan, tapi sekian banyak warga di Kota Sorong ini merasakan hal yang sama ya. Tentang air yang tidak ngalir sudah beberapa hari. Kemudian kita yang terus beli air tangki. It's okay ya. Ya, kalau misalnya punya air sumur ya, kita bisa berdayakan air sumur bor kita gitu. Dan sementara untuk mungkin masak, untuk minum ya, untuk ya masakan minum, mungkin mandi kita bisa menggunakan air sumur bor kita ya, apalagi kalau air sumurnya jernih ya. Nah, tapi kalau untuk masak dan minum kita bisa beli air air galon. Bilang galon aja susah ya. Oke, jadi mari kita sama-sama tetap berpikiran positif, tetap semangat aja dengan cuaca seperti ini. Karena bukan hanya di Kota Sorong ya, biasanya cuacanya nih apa, panasnya merata. Setelah kemarin tuh sempat musim hujan beberapa bulan, kemudian juga kemarin sempat anginnya gila-gilaan, sampai sekarang masih ya, bahkan ikan di pasar tuh masih mahal. Efek dari angin ya, angin dan terang bulan. Oke, okay. Jadi gimana caranya lah ya, mungkin saat ini kamu

ada kakak Barbarina, biasanya sama kakak Kartika. Sekarang nanti Barbarina sama kakak Hisar Mirino yang akan hadir nantinya. Saya tidak terlalu fasih, tidak sangat-sangat tidak fasih dalam berbahasa Inggris, ta, ya. Tapi dengan hadirnya mereka berdua yang benar-benar profesi mereka ini sangat-sangat menjanjikan, dan memang ini setiap hari yang mereka jalani. Apalagi kakak Hisar yang sebagai guru bahasa Inggris juga ya, punya komunitas bahasa juga. Ya kayaknya mungkin air-air ya. Jadi saya kalau bicara sebenarnya salah-salah pasti mereka akan menertawakan saya. Ya iyalah, ini program nasional sih ya. Jadi memang harus jalan gitu. Jadi kita harus bikin konsepnya, harus bikin naskahnya dulu dan juga narasinya. Tidak semuanya, tidak seharusnya apa namanya, tidak dari awal sampai akhir kita tidak harus berbahasa Inggris, tidak ya. Kita memasukkan kosakata, kemudian nanti kita bahas ada bahasa Inggris tapi kita ngulang Inggris patah-patah gitu ya, yang kita tahu ya, yang kita mengerti dari apa yang mereka omongkan dari materi kita. Itu siapa tahu kita bisa nyambung di situ. Mungkin sedikit-sedikit saja ya. Pengalamannya tidak semuanya kan pintar, bukan berarti kita tidak tahu bahasa Inggris, bukan berarti otak kita ini doublek, tidak ya. Tapi yang namanya bahasa orang asing, orang santai, orang sana juga sangat-sangat susah berbahasa Indonesia dan sangat-sangat tidak apa ya, ada yang udah sekian lama bahkan mereka married sama orang Indonesia. Jadi mereka bisa ya. Tapi kalau sama sekali itu susah sekali untuk bahasa Indonesia, sampai sekarang masih belajar tapi sangat-sangat susah. Begitupun sebaliknya dengan orang Indonesia, mau pakai bahasa mereka dan mengerti itu susah sekali ya. Walaupun memang di zaman-zaman sekolah kita belajar ada mata pelajaran bahasa Inggris, namun kan kita tahu mungkin memang yang dasar-dasarnya ini artinya apa, kata-kata dasar mungkin kita tahu ya, tapi untuk dialog menggunakan bahasa Inggris full itu kayaknya wah nanti salah. Ini masalahnya streaming, nanti orang ketawa kita. Tidak ya, ini sudah berjalan beberapa kali ya English Corner ini, dan setidaknya ini bisa melatih kita juga dalam public speaking kita juga dalam berbahasa Inggris begitu ya. Oke, jadi saya juga baru belajar nanti sebentar ya. Jadi bersama narasumber yang tentunya sudah sangat-sangat mahir dalam program yang satu ini. Oke, jangan kemana-mana teman-teman, juga tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

97.7 Radio FM, seorang teman terbaik kamu, teman perdua setiga masih berbuat dia. Duh, saya ini kepanasan ya. Ini saking panasnya sampai AC pun tidak terasa dingin. Ya gimana lagi, memang lagi musim panas ya teman perdua ya. Dan memang ini musim kemarau di Kota Sorong 2026 ini diperkirakan berlangsung hingga September atau Oktober 2026. Dan seiring dengan puncak kemarau dan potensi dampak El Nino ya, jadi teman perdua ya, puncak kemaraunya itu dari Juli ya. Iya, Juli hingga September, tapi katanya sih sampai Oktober. Kemudian perkiraan berakhirnya musim panas dan musim kemarau ini September atau Oktober 2026 secara bertahap sebelum transisi ke musim hujan lagi. Jadi imbauan ya, diimbau kepada warga supaya tetap perlu waspada terhadap cuaca kering dan potensi angin kencang ya. Dan teman kedua, informasi selengkapnya tentang cuaca panas ini ya, bisa kalian update di bmkg.go.id ya. Itu ada informasi terupdate di situ dari BMKG tentunya, atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

untuk itu teman kedua ya. Jadi memang harus benar-benar menghemat air bersih ya, karena memang kita memerlukan juga yang namanya air bersih. Jadi kalau mungkin air sumur itu buat mandi, buat nyuci kalau misalnya kalian punya sumur bor ya. Tapi kalau air bersih kayak air pam atau air hujan itu kan buat ini ya teman kedua ya, buat mandi, buat masak ya. Ini penting sekali ya. Jadi di dapur dan di tempat cuci ini cara praktis untuk menghemat air bersih selama musim kemarau ya. Cara praktisnya selama musim kemarau bagaimana kita bisa menghemat air bersih ini teman kedua ya. Jadi kita bisa gunakan ember ya, jangan biarkan air keran mengalir terus saat mencuci piring. Jadi kalau misalnya air bersih, misalnya 1 drum terus kalian buat cuci piring dan lain sebagainya, kita bisa menghemat ya, jangan biarkan dia ngalir terus teman-teman dua. Kemudian kita bisa gunakan air bekas juga ya kan. Jadi kita bisa pakai air bekas cucian kayak beras atau sayur untuk bisa menyiram tanaman. Karena kalau cuaca kemarau atau panas seperti ini kan, tanaman kita atau bunga-bunga kesayangan kita juga harus selalu disiram ya. Jadi untuk menghemat air kita bisa pakai air bekas cucian beras atau maaf, atau cucian atau sayur ya, untuk bisa menyiram tanaman. Bukan sayurnya yang dipakai nyiram, tapi cucian air dari sayur itu. Kemudian kita bisa gunakan air buangan AC untuk bisa ngepel lantai atau menyiram toilet teman kedua. Jadi kalau airnya netes dari AC kita bisa nampung tuh, karena itu bisa dipakai juga ya untuk mengepel lantai atau menyiram toilet. Dan cuci pakaian hanya saat jumlahnya sudah memenuhi kapasitas maksimal mesin. Jadi sekaligus dicuci begitu, jangan besok nyuci, besok lagi ada nyuci, waduh itu tidak menghemat air ya, yang ada airnya cepat habis. Jadi kita bisa cuci pakaian nanti saat jumlah baju kotor kita itu sudah memenuhi kapasitas maksimal mesin baru dicuci ya. Itu kalau di dapur dan tempat cuci ya. Sementara kalau di kamar mandi gimana nih cara nampungnya, cara menghematnya? Jadi kita bisa pilih kayak campuran, pilih pancuran atau shower ya. Ya, jadi kita bisa pilih pancuran shower ya. Jadi dengan mandi dengan pancuran itu jauh lebih hemat daripada menggunakan gayung atau berendam ya. Kemudian jangan lupa tutup air ya, tutup aliran air saat kamu sedang menyikat gigi atau memakai sabun. Ya, biasa kalau kita mandi airnya ngalir terus, sambil sikat gigi ngalir terus ya. Ini musim kemarau, jadi hemat-hemat aja. Kalau misalnya musim hujan, oke lah ya. Oke, kemudian kurangi waktu mandi menjadi maksimal 5 menit saja. Ini untuk para ciwi-ciwi yang biasa mandi tuh sampai 20 menitan, harus sabunan tuh sampai 2-3 kali. Ya menghemat air lah. Ini dikurangi jadi maksimalkan jadi 5 menit aja ya untuk menghemat air. Kemudian ini untuk di kamar mandi ya. Kemudian segera perbaiki pipa atau keran yang bocor sekecil apapun. Nah itu paling paling mantap sekali ini tips dan trik ini buat supaya kita bagaimana bisa menghemat air ya. Kita bisa menghemat air teman-teman juga ya, cara praktis kita untuk menghemat air bersih selama musim kemarau.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

teman perdua Rian, ini lagunya tidak ada. Ya teman perdua, jam tadi saya lihat jam 3 itu ada yang ya mungkin ada yang program diet atau ada yang ngecari keringat lah ya, katanya kalau lari jam 3 sore itu bagus untuk tubuh kita, terutama yang mau cari-cari keringat. Terus tadi ada yang bilang iya pas kalau mau dapat malaria ya, baru lari jam segitu asik sekali. Dan memang katanya sih lari jam 3 sore itu efektif membakar lemak karena suhu tubuh kita dan metabolisme ini sedang tinggi. Tetapi itu dia teman-teman, kita juga harus waspada ya terhadap cuaca panas dan risiko dehidrasi seperti ini. Otomatis kalau cuaca seperti ini kan banyak cairan kita yang keluar ya, berkeringat, jadi ya cairan kita banyak keluar, jadi dehidrasi. Makanya kita harus mengganti cairan kita dengan banyak minum air mineral, banyak minum air putih ya. Saya dari tadi udah berapa botol nih air putih saya ya, harus banyak minum, apalagi kan kita banyak duduk ya, jadi harus memang banyak minum air putih juga ya. Jadi memang banyak yang harus diperhatikan teman radua terkait dengan suhu panas atau musim kemarau seperti ini. Jadi memang jam 3 sore itu seringkali, ini sekarang sudah 6 menit lagi kita udah di jam 4 sih tapi masih panas sekali sumpah ya. Jadi memang jam 3 sore itu seringkali sangat terik ya. Mungkin hari ini juga kamu merasakan hal yang sama, terik sekali hari ini, yang membuat tubuh kita ini cepat lelah dan berisiko kekurangan cairan atau dehidrasi, itu sudah pasti ya. Kemudian juga mungkin kita bisa lakukan peregangan otot selama 5-10 menit sebelum kita mulai berlari supaya tidak cedera, khususnya kamu yang mau lari sore ya, karena cuaca panas sekali. Nah, jadi jalani lari kamu atau jalan atau lari atau jogging selama 30 hingga 45 menit supaya pembakaran kalori dan lemak itu bisa berjalan maksimal ya. Nah, kemudian kecukupan airnya, dimana kita harus minum air putih secukupnya ya sebelum dan sesudah lari untuk menjaga cairan tubuh kita ya, karena kalau begini kan banyak cairan tubuh kita yang udah hilang ya, udah keluar banyak sekali lewat keringat ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada yang bilang kemarin dia rasa-rasa kayak mau malaria seorang ya, tapi begitu jam 3 suasana panas seperti ini dia lari langsung kayak keringat gitu, walaupun memang dia udah pusing di tengah jalan karena pas pakai baju kayak baju parasut begitu ya. Jadi memang keringat itu keluar sangat banyak sekali, keringat penyakit katanya. Ya tidak harus lari juga sih, jalan juga ya. Apalagi yang sudah 30-an ke atas dan 40-an itu tidak diwajibkan untuk terlalu fisik ya. Mungkin bisa jalan dengan jalan aja, kalau lari mungkin sudah ngos-ngosan nih. Jadi ya untuk informasi selengkapnya bisa tanya di Rian, karena Rian tuh pelari. Oke, okay. Jadi seperti itu teman perdua ya, tidak terasa 5 menit lagi kita udah sampai di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Rian lagumu mana? Saya tidak dapat ya. Oke, okay, kayaknya gak ada di aircast deh. Oke, okay, teman perdua ya, nanti saya akan jumpa kamu lagi di jam 16.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kepulauan Pradua sudah pukul 16.08 menit waktu Indonesia Timur. Rian, kok di mana? Bisa on the way ke studio? Oke deh, katanya Mbak Ambar kalau Rian lagi monitor bisa on the way ke studio. Dua ya, cuaca cerah sekali hari ini, bersyukur kita kepada Yang Maha Kuasa dikasih cuaca yang bagus. Kita sebenarnya harus bersyukur sih ya, walaupun memang banyak yang bersungut. Sebenarnya nggak boleh, dan tidak saya tidak pungkiri bahwa saya juga bersungut begitu ya, bahwa aduh hari ini nih panas sekali ya, aduh cuaca panas sekali ya, sumpah ini panas sekali. Sebenarnya kan kita mengeluh ya, aturannya memang apa ya, bersyukur aja dikasih cuaca panas, dikasih cuaca hujan ya, apapun itu kita tetap bersyukur, karena sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di muka bumi ini, kita memerlukan segala macam cuaca untuk kelangsungan hidup kita ya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ya mengeluh itu lumrah ya, wajar kalau kita mengeluh, cuman ya jangan kelebihan ngeluhnya, apalagi soal apa yang sudah dikasih sama Tuhan untuk kita begitu ya. Oke, jadi memang apa ya istilahnya, kalau musim kemarau seperti ini kan dampaknya sangat banyak sekali, salah satunya adalah air tidak ngalir-ngalir, ini lagi balik-balik ke sini, balik-balik ke sini lagi ya. Jadi banyak yang mengeluhkan tentang air pam yang ya mungkin dampak dari musim kemarau ya, jadi banyak yang beli air tangki, air galon seperti itu. Kemudian untuk para petani, tanamannya mungkin kering, jadi harus disiram juga. Ya ada tipsnya tadi ya, kita bisa cari alternatif lain, dan memang harus menghemat air juga ya. Oke, dan setelah kering kalau hujan kan bisa tersiram lagi, biasa seperti itu. Sebenarnya banyak juga petani yang mengeluh ya, kalau musim panas terus mereka tidak bisa panen ya hasil tanaman mereka karena kekeringan ya, tidak ada air, kemudian hasil panennya gagal, biasanya seperti itu. Tapi apapun itu ya, ini kan sudah sering terjadi ya musim kemarau seperti ini, dan memang lagi musimnya juga, jadi mungkin ini sudah sudah terbiasa para petani untuk. Namun kalau misalnya di laut masih angin selatan ya, ini masih dihimbau oleh BMKG, masih ombak ya, oleh BMKG untuk para nelayan, jangan melaut dulu, jangan mancing dulu, hati-hati ya, karena kondisi laut lagi tidak baik-baik saja. Tapi kalau sekarang saya tidak tahu ya. Ya karena memang di pasar juga ikan masih mahal ya, menurut semua orang ya ikan masih mahal. Dampaknya ada dua, yaitu pengaruh angin selatan atau apa gitu, kemudian juga pengaruh bulan terang katanya ya. Jadi kalau misalnya gadget, kamu beli stok nyetok aja di freezer ya, di freezer kamu, di kulkas, supaya tidak beli lagi kalau ikan mahal. Begitu ada duit beli ikan, mungkin ikan tuna sekali beli begitu, langsung dipotong-potong taruh di kulkas untuk stok beberapa hari ke depan ya. Atau misalnya ayam lebih murah dari ikan karena laut lagi tidak baik-baik saja begitu ya. Gak apa-apa, ada yang bilang aduh kalau bisa makan, saya tidak akan makan-makan kalau terada ikan. Nah gimana kalau kau lemas dan kau sakit kalau kau tidak makan hanya karena tidak ada ikan? Alternatifnya banyak ya, ada ikan tuna, ikan yang di asap ikan asar ya, ada ikan asar, kamu bisa beli terus kamu bisa olah kayak disuir-suir, dimasak disuir begitu ya, masak kecap dikasih pedas itu juga enak. Atau misalnya dimasak dengan olahan kamu sendiri, versinya kamu lah ya. Terus juga ada ikan sarden juga, itu kan alternatifnya ya kalau ikan lagi mahal di pasar ya. Tapi ikan sarden tuh enak loh ya, jangan salah. Kita jadi ngomongin makanan ini ya. Seharusnya tadi jam 12, karena hari Jumat jam 12 itu kita hadirkan lagu-lagu Islami pengantar sholat Jumat. Jadi kita ngomongnya sore ini soal makanan nih ya. Sambil menunggu jam 17 atau jam 5 sore. Jadi seperti itu teman-teman.

Dua ya, mungkin itu alternatifnya ya. Ada juga ikan asin. Ikan asin tuh kan enak kalau dimakan sama nasi hangat, kita olah mau digoreng di saus atau dibakar. Ya kalau orang Maluku nih, kalau kita tuh biasa ikan asin kalau dibakar itu terus ditumbuk, terus dikasih kayak perasan jeruk, dikasih tomat, dikasih cabai baru dicampur, itu enak sekali. Makan tanpa sayur juga nikmat-nikmat aja gitu ya. Apalagi kalau dimakan pakai sagu. Aduh, sagunya tuh dicelupkan di teh panas. Waduh, itu enak sekali, teman-teman dua ya. Jadi banyak alternatifnya. Kita tidak harus makan ikan yang langsung dari laut. Tidak ya, karena memang lagi mahal-mahalnya, banyak ibu-ibu rumah tangga yang mengeluh saat ini. Tapi ada alternatif lain gitu ya. Ada ikan asar, cuman ya sama aja. Karena ikan mahal, ikan asar pun dijual mahal gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang pingsan bilang tidak bisa tidak makan ikan, harus ada ikan ya, mau gimana lagi. Harus dengan alternatif itu ya. Jadi ngomongin tentang ikan ya, karena tadi ada ibu-ibu di sini ngerompi. Ibu-ibu sini ngomongin tentang ikan yang mahal saat ini ya di pasar. Oke, okay. Kita jualan ikan, jualan nasi kuning tapi ikan tuh mahal. Jadi terpaksa kita jualan pakai ikan suwir aja, pakai ikan asar karena ikan di pasar lagi mahal ya. Kalau menurut saya sih, kalau untuk jualan kayak gitu, kita beli sekali beli tuh ya ikan tuna itu ya, kemudian dipotong-potong. Mungkin yang tadinya sebelum ikan naik ya, sebelum ikan mahal itu mungkin potongannya tuh besar-besar ya. Nah, ini bisa menghemat, yang besar itu bisa dibagi dua ya kan, atau dibagi tiga. Jadi ada untungnya lah ya. Merasakan berjiwa. Iya, dan memang sekarang apa-apa lagi naik ya teman produa ya. Tapi balik lagi ke kitanya, bagaimana kita bisa menghemat, bagaimana kita bisa mengirit uang buat belanja gitu. Pintar-pintarnya kita aja, biar pulangnya masih ada kembalian. Kembalian itu disimpan, dikumpulin, nanti dipakai lagi begitu ya. Ya, berbahagialah untuk ibu-ibu rumah tangga yang setiap harinya ada di rumah. Jadi setiap harinya tuh pasti masak untuk keluarga gitu ya. Ya, kalau kita hampir setiap hari nih, tempat kita di kantor ya, dari pagi bahkan sampai malam ya kan. Kadang dari malam sampai tengah malam jam 12. Jadi ya itu kadang-kadang juga yang kita makan makanan instan, makanan siap saji gitu. Tapi ini juga tidak bisa dibiasakan, tidak bisa menjadi satu keharusan atau satu kewajiban begitu makan makanan instan ya. Boleh sekali-sekali lah kalau memang urgent, kita tidak bisa pulang karena pekerjaan, tidak bisa meninggalkan pekerjaan ya. Nah, bisa lah sekali-sekali ya. Tapi kalau bisa kita masak tuh dari rumah, baru dibawa ya. Begitu kalau sempat-sempatnya masak ya. Oke. Apapun itu, mari kita hadapi hari kita dengan penuh semangat, dengan pikiran yang positif. Apalagi ini musim kemarau, kita tetap harus ceria, pintar, ambar. Ambar bilang ceria dong. Kak Mbak Lucy, selamat sore Mbak Lucy. Bisa-bisanya kamu monitor sore ini ya. Olahraga ya Uci ya. Semangat olahraganya ya. Ini buat teman-teman juga yang lagi siap-siap ke pantai reklamasi, selamat bersiap-siap aja. Selamat, semangat olahraganya. Walaupun saya juga tidak olahraga, tapi saya menyemangati kamu yang rajin berolahraga supaya kamu lebih semangat olahraga. Tidak usah pikirkan saya, pikirkan kalian ya. Nah, ada yang bilang kasih semangat orang olahraga padahal dia sendiri tidak olahraga. Ember kan kerja, masa iya saya mau meninggalkan kerja terus harus pergi olahraga. Just kidding ya. Oke, okay, karena saya tidak ada topik sore hari ini ya, jadi kita ngomong-ngomong aja teman berdua. Selamat sore untuk Ibu Gunawan, apa kabar ya? Gimana nih hari ini pekerjaannya? Semoga lancar ya untuk Bapak juga, untuk adik-adik juga, semua yang ada di Perumnas. Sukses selalu dan selamat bersantai di bawah pohon katanya ya, sambil menikmati angin sepoi-sepoi di bawah pohon.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
2: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
3: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
1: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

Produa 96.7 Produa FM Sorong masih terus bersama teman Produa. Seperti yang informasi saya di awal tadi, nanti tepat di jam 17 atau jam 5 sore kita kembali lagi di programnya English Corner ya. Jadi nanti ada Kakak Hisar Mirino, juga ada Kakak Marcelina Kalami. Seperti biasa ketemu lagi sama Kakak Marcelina yang kesekian kalinya nanti ya. Tapi belum, nanti di jam 5, masih jam 16.44 menit ya. Dia bisa tarik nafas dulu ya. Dan mereka berdua sudah hadir di studio. Nanti juga teman berdua kalau misalnya mau bergabung bisa di YouTube, di streaming kami YouTube RRI Sorong ya. Nanti kita bacakan, dan nanti kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan atau apapun itu nanti dibetulkan. Dan kita juga sudah ada beberapa voice note, dan nanti juga kalian bisa kirim lewat voice note ke WA-nya Produa. Topiknya seputar itu tadi ya, seputar topik yang tentang sosial media ya. Jadi ada beberapa teman Produa nanti yang mau bergabung ya, belum bisa nanti di jam 5 di segmen. Okay, di beberapa segmen kalian bisa gabung lagi, dan nanti ada voice note yang kita bakalan putar nantinya. Bila

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong. English Corner. Speak more, fearless.

0: saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia English Corner, Speak More, Fearless.
1: Iya, selamat sore teman Pro 2, good afternoon. Ya, senang sekali bisa kembali menemani teman Pro 2 dalam program Sore Ceria Sorong ya. Seperti biasa nih teman Pro 2, setiap pekan kita tuh hadir dengan segmen English Corner ya. Ini nanti saya takut salah-salah ucap, soalnya di depan saya nih berdua ini, aduh, pakar-pakar ini pasti nih, aduh, ini penyiarnya bisa tidak ya, tenang aja, saya berusaha sebisa mungkin ya. Ya, yang pastinya setiap pekan kita hadir dengan segmen English Corner, ruang belajar bahasa Inggris yang santai, menyenangkan, dan ternyata bermanfaat gitu ya. Nah, tema kita hari ini adalah Learning English Through Social Media ya, atau belajar bahasa Inggris melalui sosial media ya. Nah, kita tahu di era digital saat ini media sosial tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga bisa menjadi kelas belajar yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Ya, maksudnya untuk membahas tema menarik sore hari ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa, yang saya sendiri aja menghadapi mereka saya kayak langsung saya blank gitu, tadi hafal kata-kata langsung saya lupa ya. Oke, jadi sudah hadir narasumber kita itu Kakak Hisar Mirino ya, beliau ini adalah guru bahasa Inggris juga, kemudian Kakak Mirino ini juga punya komunitas bahasa ya.
2: Iya.
1: Betul sekali. Selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
1: Good afternoon.
2: Ya, good afternoon.
1: Sehat ya hari ini ya?
2: Sehat sekali. Amin. Kakak Tika, bagaimana kabar juga?
1: Baik juga, seperti yang lihat juga saya agak-agak sedikit keringat dingin ya. Kemudian yang mungkin beberapa pekan juga sudah hadir bersama kita, sebenarnya kalau bukan Barcelina. Halo Barcelina.
3: Halo.
1: Barceline. Kalau asalnya Barceline. How are you today?
3: Well, thank you.
1: Oke, okay, ya, baik-baik saja ya. Ya, gimana nih tadi dalam perjalanan ke sini nih? Waduh. Aman, tenteram, damai. Amin ya. Cuaca hari ini juga luar biasa ya. Panasnya itu membuat kita kayak mau mengeluh, tapi diajarkan supaya jangan mengeluh karena ini berkat. Jadi kita harus terima ya. Oke, seperti yang sudah tadi kita sudah banyak berbicara tentang topik kita sore hari ini ya, Kak Isar juga Barcelina ya. Ini topik yang memang harus dibahas nih, karena banyak orang pakai sosial media tapi tidak tahu beberapa platform yang mereka pakai itu fungsinya untuk apa. Kayak langsung aja nih ya, oke?
2: Iya,
1: kayak FYP atau For Your Page. Kemudian nanti ada yang kedua, ada Brain Root. Kemudian Spill the Tea. Kemudian juga Like Kick ya.
2: Iya.
1: Iya, Like Kick. Kemudian juga Cancel Culture. Iya, mungkin bisa dijelaskan sama Kakak Hisar atau Kakak Barcelita, silakan.
3: Maybe the man first.
2: Okay. But actually it's always lady first.
1: Kirain mau bilang ladies first dulu. Oke. Okay.
2: Okay, so especially for the first one, yeah, about FYP, it's for your page.
1: Yeah.
2: That is like when you post something and it's going a lot. I mean, a lot of viewers atau banyak sekali penonton. Yeah, yang bisa melihat itu. It's like a going viral like that. Yeah. And then a brain root.
1: Yes.
2: Itu situasi yang kita seperti kecanduan, addicted, yes, to something that when the people are post something on social media, and then kita addicted, kecanduan untuk melihat itu terus.
1: Ya, situation of our stimulated
2: by online content.
1: Yeah.
2: That's correct.
1: And next.
2: And also spill the tea.
1: Spill the tea.
2: That's discussing a secret.

0: amazing because I think IQ is something that we always know that before we do. It's like sesuatu yang harus kita lakukan.
1: It's a kind of when you post something that you only understood.
0: Yes.
1: It means like ketika memposting sesuatu, mm-hmm. kita menginformasikan. It's like hanya kalangan kita aja yang, yeah. yang mengerti, yang tahu apa yang kita posting. Seperti itu. And also culture, cancel culture.
2: Yeah.
1: Okay. Boycotting someone from the social media, online platforms, and media because the person does something offensive. Like yeah, cancel culture artinya kita stop untuk memutuskan hubungan atau memutuskan like unfollow, tidak usah ikut
2: tidak
1: dia
2: ikutin,
1: lagi,
2: yeah,
1: karena ya konten yang dia posting a lot of content is really offensive people or yes. insulting people just like
2: yes,
1: that.
2: Yeah. Ya konten seperti apa yang sebaiknya diikuti supaya kemampuan listening, kemudian speaking, reading dan vocabulary itu bisa meningkat.
1: Do you want to answer?
0: Yes, sure. Maybe dari pengalaman saya.
1: Yes, of course, yeah.
0: The one is maybe a song.
2: Maybe a song.
0: Yeah, a song. Huh? And also sometimes we are listening for the reading and also speaking for
1: sure.
0: the someone.
1: Correct.
0: It's like a people
1: yeah.
0: from another country, like
1: sure.
0: overseas,
2: yes.
1: correct,
0: like
1: yeah.
0: luar negeri. Kita mungkin sebaiknya harus mendengarkan dari situ
2: yeah.
0: karena Inggris adalah bahasa lokal mereka mm. jadi itu akan sangat membantu. It's very
1: helpfully
0: for mm. us to
1: sure.
0: understand.
1: Yes, that's correct.
2: Kalau yeah. Kayak Charles sendiri?
1: Like she said before, like yeah, you have to like listen a song, English song, and you try your best to understand, like mendengarkan music dan mencoba untuk bisa mengerti, and then also you kind of watching a movie,
0: yeah.
1: but also like short video to learn
2: yes.
1: English, especially to like to improve your vocabulary.
2: Itu luar biasa ya. Tapi ini media sosial juga ini bisa menjadi sarana yang efektif sebenarnya untuk bisa belajar bahasa Inggris ya. Namun orang tidak memanfaatkan media sosial ini untuk belajar bahasa Inggris. Tapi itu hal-hal yang memang bukan untuk belajar gitu. Nah, mungkin bisa di ini dalam bahasa Inggris Kakak Hisar. Menurut Kakak Hisar seperti apa?
1: Oke, okay, sometimes kadang-kadang itu orang itu ingin mengetahui sesuatu yang lebih lagi harus dia tahu, tetapi punya kemampuan untuk belajar yeah. sesuatu itu sangat kurang. Artinya dia mungkin tidak termotivasi yeah. untuk bisa harus belajar sesuatu begitu, terutama belajar bahasa Inggris atau bahasa yang lain atau yeah. sekedar mengasah kemampuannya dalam bidang pendidikan tertentu seperti itu. Jadi banyak sekali orang yang suka mengikut-ngikut sesuatu, artinya yang tidak penting ya ikut yang banyak orang percakapkan ikut seperti yeah. itu, sehingga mau belajar itu sangat kurang begitu, karena sering-sering ikut-ikut yang sebenarnya tidak terlalu berguna.
2: Iya.
1: Begitu.
2: Oke. Ya, why do you think social media has become an effective tool for learning English?
0: Okay. So I think, my opinion,
2: yes,
0: social media is the one for best to learning. But I don't know about some people. But for me, the good idea is going to social media for
2: yes.
0: English speaker. Because when I in high school, just the story about me, aku banyak belajar dari cara mereka berbicara.
2: Mm-hmm.
0: How they speak is very clear and then is really good to understand. Other than people like us, like Indonesian people, we are speaking is similar like people from America, Australia, like that. So aku rasa social media juga adalah salah satu apa ya dibilang salah satu bukan pembelajaran juga sih.
2: Salah satu tempat yang bisa jadi wadah.

0: bisa kita mengambil opininya yang good begitu, yang baik. Tapi ada juga anak-anak sekitaran yang memikirkan bahwa social media adalah something yang tidak terlalu apa ya, tidak terlalu asik untuk mereka, karena mereka lebih banyaknya ada juga yang pasti reading book. Of course social media juga have book ya, online book, but ya itu kembali ke masing-masing orang. Tapi saran saya kalau untuk English speaker, I think the good idea is to listen to music.
1: I think so.
2: Yeah. Artinya nih kalau dari apa yang dikatakan oleh Barat Selida ini, dulu artinya kamu tidak terlalu suka sama bahasa Inggris?
0: Yes.
2: Wow. Terus kenapa sampai sekarang tuh bisa gitu padahal tidak terlalu suka dengan pelajaran bahasa Inggris?
0: Well, the long story.
2: Udah lama sekali ceritanya ya. Jadi seperti itu. Ya baik, teman radio silakan nanti untuk kamu yang mau kirim voice note bisa langsung tentang sosial media ya, bisa langsung nanti di 0821 9914 7873. Tadi kita sudah membahas belum ya tentang cancel culture ini. Mungkin bisa kita bahas sedikit tentang beberapa poin yang tadi kita sebutkan di sini, Kak Hisar dan Barcelina, silakan.
1: Okay, cancel culture.
2: Itu
1: seperti kita membatalkan sesuatu ketika kita sudah mengikuti seseorang di sosial media. Setelah itu ada postingan-postingan dari si konten kreator itu yang sangat-sangat buruk terhadap orang lain, atau mungkin menghina,
2: tidak
1: atau
2: pantas
1: mengintimidasi
2: untuk diposting,
1: orang lain, atau mungkin organisasi tertentu atau apalah yang penting buruk-buruk itu. Walaupun pada saat pertama-pertama baik-baik ya, tiba-tiba semakin kesini semakin ya menunjukkan sesuatu yang mulai kurang baik untuk sebenarnya tidak perlu kita ikuti, maka kita cancel culture, boycott, langsung di unfollow, tidak diikuti lagi untuk supaya tidak mempengaruhi kita juga.
0: I just want to say like if we just like say like something important that we have to take from him, it's like it's almost like a content creator or something.
1: Yes.
0: So it's like something like good word, but
1: exactly.
0: It's like the back one is like dark. It's like that.
2: Which social media platform do you recommend for learning English and why?
1: Which
0: me?
1: Platform? Yes.
2: You.
0: Maybe the word is Celine Dion. See, I think she's from Greek or something. She's an Austrian singer, and I really love her. And then she is the best part to me. Like start from her the first video. And the first album and sing the sentence of that song is really beautiful to me.
1: Okay.
0: And then I try to understand, and then the sentence is like it's really short.
1: But clear, right?
0: Yes, it's really clear. It's like it's many sentences, but words. I can understand that.
1: Okay.
0: Very, very clear. Mm-hmm. So. That's the reason why I really love her. Every day when I like in the office or wherever I go, I just like play the music, and then
2: udah jelas musik ya.
0: Yes.
2: It's the best ya.
0: It's the best.
2: Okay. Ya ini mungkin untuk Kak Hisal tadi kan sempat menyentil tentang yang unfollow seperti itu ya, kemudian pronunciation. Why types?
1: Types of
2: content short learners follow to improve their vocabulary, pronunciation, listening, and speaking skills.
1: Okay, when you watch the short video on social media, of course, especially for the learning English, that is a little bit a lot. But I suggest that you have to learn from American teacher.
0: That's true.
1: American and also English. British, yes, and Australian, because those countries are the English speaker people, right? Yep. English spoken countries. So that is better. I mean, those countries are better when you try to improve your English, and especially for the for the beginner, like like Indonesian, they need to learn from those countries English, from because they are country that English spoken there.
2: Iya, gila. Makanya dulu kalau orang tua terus belajar bahasa Inggris, belajar ya, jangan main, jangan lompat jendela, lompat ke, akhirnya sekarang suruh speak saja susah gitu ya. Iya, mendengar apa ya percakapan dari Kaisar juga kakak Marcelina ini membuat kita jadi iri sendiri nih ya. Yang gak ngerti ini kira-kira ngomong apa ya. Tapi yang jelas memang topik kita hari ini tentang sosial media ya teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2 silakan, nanti sebentar saya akan putarkan beberapa beberapa voice note ya, dan nanti kita akan balik lagi, saya buka di 082199147833, atau kalian juga bisa berkomentar di YouTube streamingnya RRI Pro 2. So nanti kita balik lagi ya untuk segmen selanjutnya, tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.
1: Ya, kita balik lagi, kita udah sampai di segmen kedua. Ya, silakan Kak Yusuf dan Berselina untuk percakapan kita sore hari ini masih seputar ini ya, top tema kita.
2: Alright. Okay. This?
3: Yes.
2: Okay, wait, let me start. Hey, do you see Alexia's 8th grade creative post on Instagram? It was all over my VAP last night. She is my most favorite singer this year.
3: Yes, I saw it. The campaign was actually so wholesome. She raised money for the earthquake victims and shared real updates, not just effective posts.
2: Exactly. I thought it would be another celebrate train because she used an hashtag like a rebel together to make more people join.
3: And the comments were crazy supportive. She even encouraged people to donate clothes, food, and school supplies.
2: What I like most is that she not only stealthy but also really smart. She know how to use social media for something positive.
3: True. Yes, true. She also posted about reducing plastic waste during the donation program. This is such an environmental concerned move.
2: Honestly, that's quite beautiful. Instead of causing drama, she's spreading waste and helping people.
3: For real. Her content deserves to go viral. It's giving food influence energy.
2: I wish more influence would do this. Young people spend hours on Instagram, TikTok. So she say this kind of content can experience them.
3: Same. Alexa is already good role model for students like us. Kind, responsible, and using her platform for good things.
2: Okay, after watching his stories, I want to join the creative campaign too.
3: Let's do it. If our generation can make positive content trend on the FYP, social media can actually become a powerful tool for helping others.
1: Yes. Yeah, ini percakapan tentang penggunaan sosial media.
2: Yes.
1: Okay. Yeah. Bisa dijelaskan gak, Kak Yusuf?
3: Okay, so this conversation is tells about we kind of use our social media. Jadi kita menggunakan media sosial kita ketika terjadi sesuatu, kita menjadi orang yang bisa membantu orang lain dengan postingan kita, entah itu memberikan semangat kah, atau mungkin mencari donasi kah, atau mungkin kata-kata yang bisa membuat orang lain merasa nyaman dengan hal-hal seperti yang kita posting pada sosial media kita.
1: Iya, memang benar ya, seringkali kan media sosial itu justru membuat kita tuh kayak terdistraksi seperti itu. Nah, ini mungkin ada tips-tips dari Kakak Isar ataupun Kakak Marcelina supaya bagaimana kita bisa tetap fokus belajar bahasa Inggris.
3: Okay, kalau dari saya, I think that because everything that you can see by social media, through social media, apa saja kamu bisa lihat melalui social media, kan? This is also ourselves. Like kita harus push ourselves, jadi harus dorong diri kita sendiri, push ourselves too. If you want to learn English, that use social media to learn English. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris, ya dorong diri kita untuk menggunakan social media untuk belajar bahasa Inggris.
2: Yes.
3: Seperti itu. Jadi belajar bahasa Inggris itu bukan hanya di sekolah atau di tempat kursus, tapi menggunakan social media kita di rumah untuk belajar bahasa Inggris. It's also better. Yeah. I mean it's also good and that's a good thing, right?
1: Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di rumah.
3: Exactly. That's right. Yes.
1: Okay.
2: Jadi belajar bahasa Inggris bukan sekedar hanya di sekolah ya. Apa yang dibilang Maman sangat benar. Bahasa Inggris tuh bisa kemana-mana. Mau di luar rumah ke, mau ke pantai ke, kemana saja bisa. Dan sekarang kita punya social media yang begitu canggih. Selain dari teacher, kita bisa juga dapat nih dari pengalaman-pengalaman yang ditaruh di social media. Mungkin kayak ada percakapan mengenai anak-anak SD, tapi di dalamnya tuh Inggris. So tulisannya tuh dalam bahasa Inggris. Jadi itu juga bisa membantu kita. Dari pengalaman yang ada, yang pernah saya alami tentang bahasa Inggris, memang benar, belajar bahasa Inggris tuh bukan sesuatu yang harus kita wajibkan, tapi ya, itu kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita mau mendorong ini, mau push ini. Benar apa yang kakak bilang, apa yang kita kayak, ah saya mau belajar bahasa Inggris nih, jadi saya harus betul-betul, ah pokoknya tidak mau malas, harus betul-betul harus belajar.
1: Dan yang utama itu adalah kita bersyukur karena adanya sosial media ini menjadi ajang untuk kita bisa pinter bahasa Inggris. Why atau bagaimana dengan artificial intelligence? Di mana ini menurut orang sih dengan adanya AI ini atau artificial intelligence ini membuat orang tuh malas untuk berpikir, malas untuk mengolah pikirannya sendiri, mencari tahu. Sementara sudah gampang ada AI gitu. Why? Kakak Hisar atau
3: AI it's also very helpful for the people. AI itu juga sangat membantu untuk orang.
1: Ada sisi positif dan negatifnya.
3: That's true. Jadi itu tergantung bagaimana saya dan bagaimana mereka menggunakannya, menggunakan itu. Karena saya mau banyak belajar dari AI, maka saya pakai AI juga untuk belajar, untuk mengembangkan diri saya, especially to learn English, like improve myself to learn English through AI also. AI is also a platform to learn. So, itu mengapa banyak orang tidak mau berpikir, jadi hanya berharap kepada AI. Tapi sebenarnya otak kita itu tidak akan bekerja ketika kita hanya harap gampang. Seperti itu. Jadi memang harus mendorong otak kita untuk berpikir, untuk memecahkan sesuatu, dan juga untuk belajar. Seperti itu.
2: So, that's one thing I think AI is, I have to say that this is good. But the point is, kita mungkin bisa membawa AI dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi mungkin dari AI kita juga bisa belajar bahwa poin-poin yang dikasih dari AI itu mungkin kita bisa terapkan itu ya. Jadi kita pecahkan itu di dalam otak kita gitu. Jadi it's like a key point, I think we have to say that. And then kita mungkin ambil sedikit idea dari AI dan kita terapkan itu seperti Inggris ya, bahasa Inggris. Mungkin kita akan minta saran ini, AI, saya bingung nih mau mulai bahasa Inggris tapi belum bisa nih ngomong gitu, belum bisa nih baca. Bisakah saya minta step by step cara-caranya gitu. Jadi saya rasa AI adalah salah satu yang bisa membantu untuk mengimprove juga ya Inggris.
1: Iya, luar biasa sekali ya. Memang sangat-sangat terbantu. Cuman kita juga tidak bisa terlalu berharap sama AI juga. Harus bisa. Bagaimana kita bisa melatih otak kita untuk berpikir keras. Oke, kita masuk ke segmen 3 ya. Nah, kita dengarkan dulu nih, ada ini untuk teman-teman Pradua ya. Jadi untuk teman Pradua, mungkin pertanyaannya kita dengar aja dulu yang satu ini, nanti bisa dijelaskan sama Kak Kaisar atau Marcelina.
4: Hello, my name is Nabila. If I usually delete posts, that is the archive sis.
1: Nah, bisa dijelaskan sama Kakak Hisar atau kurang kopi, kita ulangi lagi. Oke, kita sekali lagi. Yep.
4: Hello, my name is Nabila. If I usually delete posts, that is the archive sis.
3: Wait, what? Can you repeat again?
1: Once again?
3: Yes.
1: Yeah, okay.
4: Hello, my name is Nabila. If I usually delete posts, that is the archive sis.
1: Yeah.
3: So she's kind of asking about, like, she wants to learn about another people post something on social media?
2: I think so.
3: Yeah.
2: Because they say it's like she usually post something on social media but she's deleted.
3: Yeah, so she's a kind of like she asking us about what like that is a kind of like she wants to learn about something that the people are posting on social media, so she could do that, right? I mean, that is a really good point. Yeah. Jadi dia apa di sini seperti dia itu ingin belajar melalui sesuatu yang diposting dari sosial media. Jadi ya itu juga sangat baik, itu menurut saya sih.
1: Okay. Kemudian ada lagi, kita dengar dulu dari teman-teman atau teman padua yang sudah kirim lewat voice note ya.
4: Hello, my name is Nabila. If I usually delete posts, that is the archive sis.

0: Hello, my name is Nabila. If I usually delete posts, that is...
1: Hello, I'm Melissa. To access the account, you need to log in. Thank you.
2: Ya, dia mengatakan bahwa kalau kita mau log in ke akunnya kita, kita seperti itu ya, harus harus memang mau masuk ke sosial media, kita harus log in, masukkan email atau mungkin apalah sebagai akses untuk membuka akses.
3: Oh iya, jadi fitur mana nih yang memungkinkan kita untuk bisa menemukan akun baru? Kita harus pakai fitur apa nih? Kalau yang tadi voice note yang kita baru dengar ada kaitannya ya tentang akun begitu ya. Yeah. Nah, misalnya kita mau masuk ke akun baru, kita harus pergunakan fitur seperti apa?
2: Fitur kalau ini kita harus juga lihat dari platform apa yang kita pakai kan?
4: Iya.
2: Kalau dari segi saya kan pakai Facebook. Iya kan, platformnya Facebook. Iya, jadi saya harus masuk ke akun sosial media saya, yaitu berupa Facebook, untuk bisa mengakses konten saya, artinya mengakses akun saya, maka saya harus login. Itu.
4: Like me, I'm using Facebook as well, but I'm always on Instagram. But yeah, like what he say, yeah, we need to login with like we want to do something on Instagram, or maybe something just make people help them for something.
2: Sure.
4: Yeah, we need to login.
3: Yeah, like that. Agak susah juga ya ternyata teman-teman juga. Iya, teman-teman juga silakan yang mau bertanya boleh langsung ke narasumber kita, langsung aja di YouTube-nya RRI Sorong atau di 0821-991-47833. Nanti di akhir masih ada beberapa voice note yang kita putar, nanti bisa didengarkan sama Kak Kaiser juga, Kakak Marcelina ya. Oke, tadi kita sudah di segmen 3, sekarang kita mau bercakap-cakap dulu sama Kak Kaiser juga Kakak Marcelina ya. Mau maaf ya kalau saya agak kaku karena baru pertama kali bawa acara seperti ini.
2: Siapa?
3: Ya, dengan pakar-pakar yang sudah mahir sekali di depan saya ini ya. Oke, teman Pradua, sekali lagi saya buka di WA 0821-991-47833 atau di YouTube RRI Sorong. Nanti bertanya kita akan bacakan dan nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita sore hari ini.
5: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia English Corner, Speak More, Fearless.
3: Oke, masih dengan Kak Kaiser juga Kak Marcelina. Mohon maaf ya, walaupun saya lebih tua dari kalian berdua, tapi di Pro 2 itu kita panggil semuanya kakak. Ya, oke, jadi kakak. Nah, ini masih tentang sosial media ya. Mungkin antara Kakak Hisar atau Kakak Marcelina ya. Why do you think social media is a good place to learn English? What do you think?
4: I think
3: dia saya bisa menangkap ini bagaimana kita bisa dapat tempat belajar bahasa Inggris yang bagus, kurang lebih seperti itu ya.
4: Yeah.
3: Okay. Yang efektif, ya.
4: Yeah. For me, I think that the good idea is we can learning everywhere, whatever we go. So because we have a social media, like a phone, maybe sometimes we use a laptop. Because we can just like download the video, it's like people speak, it's like two people, and then so just listen when we go like maybe on holiday or with family for like on the weekend, go to the beach, like just listen and then try to speak, so just like that. So aku suka social media dikarenakan itu sesuatu yang sangat apa ya, sangat gampang untuk diambil kemana-mana. Yeah. So kita kan punya HP, jadi kita bisa mendownload banyak sekali tuh video-video, like ada orang-orang dari luar negara yang berbicara nih menggunakan bahasa Inggris, percakapan antara dua orang. Jadi itu kita bisa ambil tuh, dengar sambil dengar. So kita saat libur sekolah juga kita tetap masih belajar bahasa Inggris. Dan itu pengalaman sih yang saya ambil tentang bahasa Inggris.
3: Iya, pokoknya kita kalau saya ingat pepatah lama mengatakan di mana ada kemauan di situ ada jalan.
4: Iya.
3: Kalau nggak ada kemajuan, kapan kita bisa tahu gitu ya? Aduh, seperti itu. Why many people spend hours scrolling every day? How can we use social media wisely to improve our English? Hayo.
2: Okay, so
3: saya bisa bahasa Inggris ya.
2: Yeah, you're really smart. No, you're smart.
3: Tapi memang benar, banyak orang setiap hari itu menghabiskan waktunya untuk scrolling media sosial. Yeah. Why?
2: Banyak orang itu mempunyai ketertarikan terhadap sesuatu, terhadap sesuatu, entah itu dalam hal ini tentang konten apa yang mereka tertarik. Jadi mereka bisa menghabiskan waktu banyak sekali untuk menyaksikan, untuk melihat, memandang, bahkan pikiran mereka juga bisa ada di dalam setiap melihat konten-konten, dan itu bisa memakan banyak sekali waktu. Itulah mengapa anak-anak kita memang kita harus batasi, karena itu berpengaruh juga kepada otak, karena menghabiskan banyak waktu jam di menatap layar HP aja. Yeah.
3: Bahaya juga ya seperti itu.
2: When you are using when you are using the social media for learn, it also helps you. Kalau menggunakan untuk belajar, itu juga bisa membantu. Hanya saja waktunya harus dibatasi.
3: Mungkin ini ada yang masuk lewat jalur saya nih, pelanggaran tidak lewat jalur jalur kedua ya. Selamat sore Kak Hisar dan Kakak Marcelina. Benar ya Marcelina ya?
4: Yes.
3: Ya, saya pengen sekali belajar bahasa Inggris ya. Namun mungkin bisa dibagikan tips bagaimana caranya, tapi menggunakan bahasa Indonesia ya, karena saya kurang pasti berbahasa Inggris. Jadi bagaimana supaya saya bisa cepat dan tahu belajar bahasa Inggris lewat sosial media?
2: Dengan siapa?
3: Dengan Lina di HBM.
2: Halo Lina, semoga Lina sehat dan luar biasa. Oke Lina, ini karena sudah di ultimatum, di ulti pakai bahasa Indonesia. Jadi saya pakai bahasa Indonesia. Daripada bahasa saya dari Biak itu lebih tidak mengerti lagi. Jadi ini tips ya. Dari saya dan menurut pengalaman saya. If you gonna add, that's okay. Jadi kalau saya itu, saya belajarnya itu saya praktik dulu baru teori. Jadi saya bicara sembarang-sembarang saya dulu dengan turis. Setelah itu baru saya belajar, baca bukunya, nonton videonya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama itu kita harus berani dulu, ya. Walaupun kita tahu banyak hal, tapi kalau hanya tahu dan di dalam otak saja kan tidak berguna.
3: Betul.
2: Begitu. Jadi jangan kita terlalu minta tips dong untuk belajar, tapi kita kasih tips terus belajar tapi tidak memberanikan diri. Tidak memberanikan diri untuk harus mengalahkan rasa takut dan harus berbicara. Itu juga percuma kan? Ya, jadi kalau saya itu yang pertama belajar dulu untuk menghafal kata sederhana setiap hari yang dilakukan di rumah, gitu, seperti masak, makan, minum. Setelah itu baru tambahkan subjek seperti saya, kamu, dia, begitu. Jadi yang penting kita tahu kata kerja dan tahu subjek. Jadi kalau saya bilang saya makan, ya tahu itu aja. Itu karena memang di rumah itu hal sederhana yang kita pelajari saja di rumah sebelum yang luar biasa gitu. Itu tips dari saya.
3: Okay, Lina ya. Ada yang mau ditambahkan ya?
4: Mungkin dari saya satu saja. Kalau saya lebih ke memberanikan diri ya, karena bahasa Inggris itu rata-rata itu adalah second language ya. Or second language or first word?
2: No, that is a second language of Indonesia.
4: Yes. So, itu adalah bahasa yang dipakai seluruh dunia ya, kalau tidak salah ya.
3: Bahasa international.
2: International language.
4: International language. kalau saya tuh seperti yang dia bilang sama Kak Sal, mungkin yang paling banyak itu mulainya dari kata-kata short, right?
3: Yeah.
4: Short ones like ya yang kita pergunakan sehari-hari lah. Mm-hmm. Seperti mungkin kita dalam sapaan mungkin setiap mungkin morning, yeah, in the afternoons like that. Terus kalau bahasa Inggris kita harus berani speaking.
3: Nah, apakah dengan dengan kita menonton misalnya di media sosial atau di tayangan ya kayak di TikTok, kemudian kan ada tuh di TikTok sekarang belajar bahasa Inggris ya, kemudian yeah, Instagram dan lain sebagainya. Can watching short video really improve our English skills?
2: Of course,
3: yes.
2: Yeah, tentu saja ya, tentu help saja kalau menonton short video,
3: yes,
2: especially the video that tells to teach you how to speak in English,
4: yes,
2: or how to speak in the other language.
4: Yeah, yeah.
2: Jadi kalau video itu membantu kita untuk yeah belajar, kenapa tidak kita yeah belajar dari sosial media juga, nah, kan? Karena itu mudah diakses di mana-mana, di yeah jalan apapun, yang penting ada internet.
4: Yes.
3: Betul sekali. Ini untuk pemula sih ya, platform media sosial apa yang paling cocok untuk pemula ini?
2: Sosial media itu termasuk YouTube juga kan?
3: Yep.
4: Yes.
2: Iya. Iya, kalau saya itu karena kalau kita belajar dari contohnya seperti Facebook atau yeah TikTok, itu seperti sudah ada topik pembahasan.
3: Hmm.
2: Tetapi kalau di YouTube itu lengkap, artinya bisa dialog antara dua orang.
3: Iya,
2: yeah, dialog antara dua orang yang langsung terjadi di Amerika contohnya, langsung terjadi di Inggris atau terjadi yeah di Australia, tapi kalau lewat Facebook atau Instagram atau yeah TikTok itu rata-rata orang Indonesia yang mengajar.
4: Yeah. Yes,
2: seperti
4: that's
2: itu
4: true
2: menurut yeah pengamatan saya.
4: I think yeah I'm also
2: yeah
4: YouTube is the best yeah one.
2: It's also YouTube also yeah, yeah, yeah helps me to learn English.
4: Yeah. Of course, me too.
3: some people only watch English video but never practice speaking. Is that enough?
2: Is that enough?
3: Yes.
2: Okay. That is not enough.
4: Yes.
2: Jadi itu tidak cukup sekali cukup kalau hanya menonton dan tidak mempraktekannya begitu.
3: Yes.
2: Jadi itu tidak bukan untuk kita harus belajar dengan kalau sudah nonton ya memang harus praktek.
3: Iya benar. Iya. Mungkin bisa dijelaskan seberapa penting nih Kakak Hisar atau Kakak Basrina, seberapa penting sih subtitlenya saat kita belajar bahasa Inggris? Apakah lebih baik pakai subtitle Indonesia atau subtitle Inggris?
4: Aku lebih ke Inggris sih.
3: Lebih ke Inggris ya?
4: Yes.
3: Why?
4: Because Inggris karena aku awalnya mulainya dari Inggris. Karena kalau Indonesian apa ya dibilang dialog cara berbicaranya tuh berbeda dengan Inggris.
3: Yeah.
4: So in English we can understand very quick. But in Indonesia I don't know how to say that, but di Indonesia itu kita akan mungkin membutuhkan praktisnya lebih mendalam. Karena dari penulisan yang kita temukan di beberapa kamus, ada penulisan yang sangat berbeda dengan cara bacanya. Tapi kalau di Inggris lebih clear dari cara penulisannya, terus cara bacanya, terus penyebutannya itu memang clear sekali.
3: Iya.
4: Jadi mengertinya tuh paling cepat.
3: Iya.
4: Kalau saya lebih memilihnya ke Inggris British. Saya lebih ke sana untuk berbicara. Tapi banyak orang setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda, terus mereka juga ya masing-masing orang dengan niatnya masing-masing. Jadi benar, saya tidak tahu, tapi kalau pribadi saya lebih ke Inggris British karena lebih helpful buat saya.
3: Iya.
4: Gitu.
3: Iya, ini menurut Kakak Hisar sendiri kesalahan apa sih yang paling sering kali dilakukan saat seseorang tuh dia belajar bahasa Inggris seperti itu ya lewat sosial media? Kesalahan yang sering dilakukan tuh apa? Mungkin pengucapannya atau apa?
2: Karena English is not our first language,
4: yes.
2: Bahasa Inggris itu bukan bahasa kita. Jadi yang orang sering takutkan itu takut bicara, gitu ya. Padahal turis itu tidak langsung menghukum kita ketika kita salah berbicara. Nah itulah yang sering-sering kita tuh sudah takut duluan untuk berbicara.
3: Sama seperti saya ya, pengen berbicara tapi ucapannya itu kadang-kadang masih takut, masih salah gitu ya.
2: Karena kan Inggris, bahasa Inggris kan bukan bahasanya kita.
3: Betul.
2: Salah itu biasa, bunyi-bunyi kata itu tidak tepat juga tidak apa-apa. Tapi maksud dan tujuan kakak berbicara kita paham. Apa sih tentang apa gitu. Jadi tidak terlalu harus kata per kata kita harus mengerti dalam bahasa Inggris tidak terlalu.
4: Iya benar.
3: Iya dan seperti itu ya teman Produa. Jadi kalau apa yang sudah dikatakan tadi sama kakak Hisar juga kakak Berselina, mungkin ini bisa menjadi masukan yang positif untuk kita. Terkhusus untuk kamu yang pemula, kalau di rumah kalau kita dengar saya kayak gini, aduh ternyata bahasa Inggris tuh enak ya, kalau ada narasumber yang langsung speaking kayak begini tuh kepengen, tapi untuk mengucapkannya tuh susah sekali ya. Ya kakak mungkin kakak Hisar dan kakak Selina, kalau kakak Selina kan tadi sudah bercerita kalau awalnya dia sangat-sangat tidak suka dengan bahasa Inggris.
4: Yes.
3: Ya
4: sangat, bukan sangat tidak suka, memang
3: tidak suka sekali. Ya kenapa bisa mahir berbahasa Inggris?
4: Karena aku punya niat untuk pengen tahu gitu.
3: Oh.
4: Jadi saat lihat bule, saat nonton video nih, ada video YouTube yang saya waktu itu sangat suka sekali dari Celine Dion. Saat dia lagi ngobrol sama staff-staffnya lagi saat persiapan konser. Terus cara ngomongnya tuh, oh my god, aku sangat suka sekali the way his speech. It's like kayak, dan aku merasa kayak, why the better is I have to speak language like English like that. Jadi saya merasa bahwa saya harus kayak bahasa Inggris tuh lebih enak didengar ya dibanding bahasa Indonesia.
3: Yes.
4: Jadi saya kayak saya macam ingin mencoba gitu. Saya kayak langsung tiba-tiba ada improve dari saya. Jujur semasa SMP, oh saya sangat tidak suka. Jam bahasa Inggris tuh saya bolos jujur. Saya enggak mau kayak tidak. Ini sangat susah sekali. Yeah. Tapi awal saya mulai dengan mendengar ini, cara dia menyanyi, terus cara dia speaking lewat YouTube saja, saya langsung tiba-tiba kayak ada di apa ya, niat untuk harus speaking English.
3: Oh ya. Yeah.
4: So aku start. So aku saat awal mula waktu masih 50% speakingku, tuh aku rasa oh ini sangat, pokoknya sangat seru sekali ini speaking English. Pas tiba-tiba begini, aku disuruh berangkat untuk high school. Nah di sana tuh ada teman-teman barat kan, bule semuanya. Mereka speaking, oh itu merdu sekali ya. Saya langsung oh merdu sekali ya. Nah di situ langsung niat
3: ada,
4: belajar itu langsung
3: ada
4: keinginan tuh. Nah pas tahu bahasa Inggris, ah saya lebih better speaking English daripada harus bahasa aku sendiri ya kayak gitu.
3: Lebih enak ya,
4: iya lebih langsung lebih
3: pada saat kita mengucapkan tertarik juga nih untuk terus ngomong bahasa Inggris.
4: Iya, jadi ya mulai dari situ sampai sekarang aku tertarik sama bahasa Inggris.
3: Oke. Okay.
4: Sangat sempurna sekali.
3: Iya. Nah ini kakak Hisar nih jujur saya pertama kali waktu itu mengundang kakak Hisar di Pro 2. Dengar speakingnya itu langsung kayak aduh enak sekali. Kenapa dari dulu saya, iya orang semua satu kota serata saya cadel. Bukan berarti orang beranggapan orang cadel tuh pintar bahasa Inggris. Ternyata tidak seperti itu, Hisar ya. Oke, okay. Buktinya saya cadel. Tapi saya pengen sekali tahu, cuman susah gitu ya untuk ada kata-kata yang memang sulit sekali untuk diucapkan ya. Nah, kakak Hisar mungkin bisa berbagi pengalaman atau tips ke teman Rodua. Apakah belajar dari sosial media atau otodidak nih, atau memang dari kecil udah terbiasa menggunakan bahasa Inggris? Nah.
2: Iya, thank you for the really good question.
3: Yes.
2: Terima kasih banyak untuk pertanyaan yang baik sekali. Jadi saya pertama itu saya juga sama tidak terlalu menyukai bahasa Inggris, tapi karena memang mata pelajaran di sekolah kan, jadi memang kita harus ikut walaupun saya paham waktu guru jelaskan memis di sekolah, kalau jelaskan memang saya mengerti begitu. Hanya saja kan tidak terlalu fasih, tidak terlalu itu karena memang masih sekolah. Nah tapi Ya saya waktu itu bekerja, saya kerja di Raja Ampat di perusahaan asing memang. Jadi saya memang di dapur bantu masak.
3: Yeah.
2: Jadi saya punya bosnya orang Belgia bilang, bagaimana kalau Sam, saya memang dipanggil Sam. Gimana kalau Sam belajar dari dapur? Jadi saya belajar piring itu apa, sendok itu apa, air itu apa, kayu bakar itu apa. Itu yang saya pelajari. Jadi kata-kata sederhana yang saya pelajari. Tapi kan itu tidak bisa membantu ketika saya hanya tahu saja begitu. Karena di sekeliling saya memang adalah orang luar, yang mau tidak mau saya harus rangkai kata per kata untuk bisa berbicara begitu. Apalagi sekarang ini sudah gampang sekali dengan sosial media kan. It's also really helpful when you try to learn English, especially through social media.
3: Yes, finally. Nih, karena dibatasi waktu juga ya. Sebelum kita putarkan beberapa voice note yang sudah bergabung nih teman Pro 2 ya. Finally, do you think learning and listening social media is fun and effective?
4: Of course.
2: Of course. When you are learning, you are learning English through social media, it also helps you to improve your English.
3: Harus itu efektif ya.
2: Efektif.
3: Oke. Dan karena kita dibatasi waktu, kita dengarkan beberapa voice note yang sudah dikirimkan oleh teman Pro 2 ya.
6: Hello everyone. My name is Willy. I like learning English through social media because it is fun. Every day, I watch English video on YouTube and TikTok. I also listen English podcasts and write new vocabulary. I think social media helped me improve my English. My goal is speak English more confidently.
3: Jadi kalau bisa saya tangkap sih sosial media membantu dia gitu ya.
2: Membantu dia untuk gimana bisa berbicara bahasa Inggris.
3: Apakah sudah benar?
2: Iya. Tapi hanya saja ketika dia mengucapkan vocabulary, itu seharusnya dibunyikan vocabulary.
3: Vocabulary. Oke. Ini aja ya, udah benar ya? Maksudnya sendiri kan?
2: Sangat dipahami.
3: Kita dengarkan yang selanjutnya. Ini ada beberapa yang dikirim.
7: Hello everyone. One of my favorite ways to practice English is by reading and writing comments on social media. I learn many new words from other people, and sometimes I leave a simple comment in English, even if my sentence is not perfect. I keep practicing because every comment helps me become a better English learner.
3: Panjang sekali.
2: Dia walaupun tidak fasih, tapi dia ya sedikit-sedikit dia meninggalkan komentar menggunakan bahasa Inggris begitu, dan dia paham ya.
4: Dia kayak lebih ke untuk correct from people. So dia lebih memilih untuk dikoreksi sama orang-orang dari luar gitu, biar bahasa Inggrisnya tuh lebih matang.
3: Oke, dan terakhir.
8: Hello everyone. Every morning, I read English posts on Instagram before I start my day. Sometimes, I find new words, so I save the post and read it again later. It's a simple habit, but it really helped me improve my vocabulary. I think learning English should be fun, not stressful.
3: Wow, keren.
2: Pronunciation is really good. Pronunciasi cara pengucapannya juga baik sekali.
3: Kayaknya saya kenal suaranya tadi siapa. Ya, jadi pengucapannya sudah pas ya. Udah benar-benar pas sekali ya diucapkan. Atau mungkin ada koreksi sedikit dari pengucapannya dari teman-teman, dari ketiga teman yang tadi saya putarkan voice note-nya.
2: Kayaknya tidak ada. Kalau dari saya hanya satu yang tadi itu vocabulary yang saya mungkin sedikit koreksi. Tapi yang terakhir itu rutinitas pagi hari, dia harus bangun dan lihat postingan Inggris, bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, dia simpan nanti dia pelajari berikutnya, pelajari nanti, dan itu baik dan itu sudah menjadi rutinitas ya, kebiasaannya, habit ya.
4: Itu sangat improve sekali ya.
3: Oke, okay. Ini karena kita dibatasi waktu juga, mungkin terakhir ini adakah dari Kakak Isar atau mungkin Kakak Barcelina untuk teman perjuangan generasi muda, bagaimana supaya mereka mau dan benar-benar supaya bisa berbahasa Inggris, karena ini kan merupakan bahasa internasional.
2: Iya, dari saya, yang pertama jangan menganggap bahasa Inggris itu sulit ya. Jangan jangan pikir susahnya dulu. Ya, tanpa berusaha, tanpa kita belajar. Jadi yang pertama itu belajar dulu, jangan pikir tetap pasti tahu begitu. Ya. Tetap pasti tahu dan pasti hebat dan pasti lincah dan pasti pintar. Yang penting yang pertama semangati diri sendiri ya. Dorong diri sendiri untuk belajar bahasa Inggris. Sekarang ini walaupun tidak ke luar negeri, di Indonesia saja standar bahasa Inggris sudah menjadi standar untuk mau bekerja atau mau apa, itu sudah menjadi standar.
3: Harus bisa bahasa Inggris.
2: Iya, harus bisa berbahasa Inggris, bukan hanya ke luar negeri. Tapi ya karena itu, karena memang itu komunikasi kan, communication, apalagi tourism place in Southwest Papua Province kan, di provinsi Papua Barat Daya ini kan daerah pariwisata gitu. Sehingga yang kita lihat bule-bule kan jalan selalu di jalan-jalan sini gitu. Jadi mungkin kita belajar bahasa Inggris bisa membantu ketika ada pertanyaan. So, jadi jangan pikir bahasa Inggris itu susah. Tidak, bahasa Inggris itu gampang. Yang penting semangat untuk belajar.
3: Betul. Iya, benar juga ya. Setiap bulan lewat tuh kita pengen sapa tapi takut salah. Ternyata memang ya benar ya, harus bisa bahasa Inggris ya, Marcelina.
4: Mungkin dari saya, kalau untuk bahasa Inggris jangan pernah takut salah untuk speak ya. Terus yang kedua, mungkin bahasa Inggris memang tidak, jangan anggap itu sulit seperti apa yang Kakak bilang. Memang banyak orang mengatakan bahwa itu sulit, tapi kalau punya niat untuk pengen tahu bahasa Inggris, itu sangat gampang sekali. Banyak sekali cara-cara untuk kita mengimprove ya, dari kita dan untuk kita, niatnya untuk kita sendiri jika kita punya niat untuk berbicara bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sangat penting.
3: Luar biasa. Terima kasih ya, tidak terasa memang kita sudah berada di penghujung segmen English Corner hari ini ya. Terima kasih sekali lagi kepada Hisar Merino dan Barcelina Kalami sudah menyempatkan waktu hadir di studio Radio FM untuk inspirasi dan tips yang telah dibagikan ya. Semoga tema learning English through social media ini bisa memberikan motivasi bagi teman Radio untuk bisa memanfaatkan media sosial secara positif dan produktif pastinya ya. Dan ingat, belajar bahasa Inggris itu tidak harus selalu di ruang kelas seperti tadi yang sudah dikatakan ya. Sudah disentil sedikit lah sama Kak Isan juga, Kak Marcelina, dengan penggunaan yang bijak ya, media sosial juga bisa menjadi jendela ilmu dan membuka peluang yang lebih luas. Benar tidak ya?
2: That's correct.
3: Oke, akhirnya saya Tika, juga Kakak Hisar, Kakak Marcelina pamit undur diri. Sampai jumpa di English Corner berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap kreatif, dan terus berkarya bersama Pradua. Sarang, bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu baru saja mendengarkan Bro dan Azan Maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa teman Pro 2 didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah sholat maghrib, saya hadirkan kembali lagu-lagu bernuansa islami.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Video
11: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
12: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
13: Paling
12: video kemarin kan bukan aku yang salah.
14: Cukup.
12: Tidak.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk kamu yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Selamat malam juga untuk yang baru pulang kerja ya. Lagi di mobil mungkin lagi dengerin Pro 2 FM Sorong. Bawa kendaraannya pelan-pelan saja ya, agar sampai tujuan dengan selamat. Nah teman Pro 2, untuk kamu yang biasanya punya kebiasaan mandi malam, hati-hati teman Pro 2 ya. Jadi kebiasaan mandi pada malam hari yang selama ini ditakuti masyarakat karena dipercaya dapat menyebabkan penyakit paru-paru basah, di mana faktanya menurut penjelasan Dr. Tirta dalam dunia kedokteran, paru-paru basah atau pneumonia disebabkan oleh infeksi mikroorganisme kayak bakteri, virus atau jamur yang masuk ke saluran pernafasan. Nah, dan di mana mandi malam itu enggak disarankan teman Pro 2. Jadi di mana perubahan suhu tubuh, mandi air dingin saat tubuh sedang lelah di malam hari dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit dan memicu kekakuan otot atau menggigil. Dan seorang yang sudah membawa bibit penyakit kayak flu atau paparan virus bisa merasa kondisinya memburuk setelah terpapar suhu dingin di malam hari. Dan bagi penderita rematik khususnya atau asma, mandi air dingin di malam hari bisa memicu kekambuhan gejala. Dan dunia medis menyarankan jika harus mandi malam hari karena tuntutan pekerjaan atau aktivitas, dihimbau menggunakan air hangat agar suhu tetap stabil dan otot menjadi lebih rileks. Nah, tapi gak boleh sering juga teman Pro 2 mandi air hangat ternyata ya, karena bisa membuat pori-pori tubuh jadi lebih besar. Itu kenapa memang gak disarankan untuk mandi malam, apalagi sering-sering teman Pro 2 ya.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
5: Berikut tugas Anda.
4: Buat lebih ringkas lah.
5: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
4: Oh, singkat, padat, pulang.
6: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
4: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
6: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
4: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
6: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
4: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
6: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
4: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
6: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Sekarang jam 7 lewat 35 menit atau setengah 8 teman Pro 2 ya. Ramal lagi ini nih nyambi nonton Indonesia lawan ini ya. Timor Leste teman Pro 2 ya. Indonesia lawan Timor Leste. Indonesia mainnya lagi keren-keren banget nih. Pokoknya kalian nonton aja deh teman Pro 2 ya. Cari nontonnya di mana gitu. Kalau enggak salah ada mabar di Gota, kalian boleh ke sana teman Pro 2 ya nonton timnas malam. Malam ini teman Pro 2. Nah, dan di sini udahlah kita next ke info yang Rama pengen bagikan buat teman Pro 2 semua. Tapi jangan lupa untuk dukung Indonesia ya. Nah, kebetulan juga jam sekarang atau setengah 8 ini adalah jam atau waktu dimana kalian makan malam teman Pro 2. Ini Rama punya informasi untuk kamu yang belakangan merasa pusing dan cepat lelah atau sering pusing lah ya. Mungkin itu adalah tanda-tanda bahwa kalian butuh penambah darah atau kalian lagi kena yang namanya anemia, kurang darah teman Pro 2 ya. Jadi ada beberapa makanan yang kabarnya bisa menjadi makanan penambah darah, yaitu yang pertama adalah daging merah dan hati sapi. Jadi organ dalam seperti hati merupakan sumber zat besi terbaik. Jenis zat besi dari sumber hewani ini jauh lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan zat besi non-heme yang berasal dari tumbuh-tumbuhan teman Pro 2 ya. Jadi hati sapi jadi saran buat kalian semua yang lagi pusing-pusing akibat kurang darah. Suka begadang biasanya itu ya, jadi kurang darah. Terus ada ikan juga boleh dikonsumsi teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga sayuran hijau tua. Pokoknya segala sayuran yang warnanya hijau tua itu kabarnya memperbarui sel darah merah. Terus kacang-kacangan dan biji-bijian kayak kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau boleh dikonsumsi. Lalu ada telur. Jadi bagian kuning telur apalagi teman Pro 2 itu mengandung zat besi yang lumayan tinggi serta kaya akan vitamin B12 dan asam folat. Mengonsumsi ini ternyata bisa menjadi makanan yang mencegah anemia. Jadi buat teman Pro 2 makan malam ditemani makanan-makanan yang tadi sudah Rama sebutkan mungkin bisa jadi pilihan untuk kamu yang belakangan kurang darah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
2: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
3: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
2: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
3: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
2: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
4: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
5: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
6: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
7: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
6: Hah, parang?
7: Iya.
6: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
7: Betul.
6: Dan apa maksudnya ini?
5: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
0: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
9: Never like who she, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and teeth, she's a whole different animal. Body on the hit, the ticket jumping on, but the white trying to glitch. Critical scout me. Whole different animal.
10: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: 2FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

0: 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di mana kita tahu bahwa belakangan kesehatan mental jadi salah satu yang paling diperhatikan belakangan ini, teman Pro 2 ya. Karena banyak banget ya mental anak-anak muda yang mudah jatuh ya, atau bahkan mudah terganggu, teman Pro 2. Entah apa yang membedakan generasi saat ini dengan generasi dulu. Kalau dulu tuh yang tabanting-tabanting tetap berdiri lagi, teman Pro 2 ya. Nah, ini ternyata ada beberapa kebiasaan yang kabarnya bisa bikin mental lebih tahan banting. Nah, mental yang kuat bukan berarti tidak pernah sedih ya, bahkan bukan berarti tidak pernah takut. Nah, di mana mental yang kuat ternyata itu bisa dibentuk, teman Pro 2, dari kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan. Yang pertama adalah tidur yang cukup. Terdengar sederhana tapi ini penting ternyata. Oke, mungkin salah satu yang bikin mental anak-anak sekarang jadi kurang tahan banting adalah kurang tidur yang cukup kali ya. Karena banyaknya kegiatan yang sekarang dilakukan yang membuat mereka akhirnya tidak tidur dengan baik. Misalnya main game sampai larut malam ya kan. Terus juga mungkin chattingan atau sleep callan yang membuat mereka tidak tidur dengan baik atau tidak tidur dengan cukup. Nah, otak yang kurang tidur lebih mudah cemas, lebih mudah emosional, lebih sulit untuk berpikir jernih, dan lebih sulit mengatur stres. Nah, jadi kebiasaan yang perlu kalian lakukan untuk membuat mental kamu kuat adalah nih, teman Pro 2 ya, tidur yang cukup. Kebiasaan seperti minum kopi sebelum tidur, mendekati waktu tidur juga gak bagus ya. Alhasil membuat kamu susah tidur dan melek, begadang sampai nanti larut malam. Jadi kebiasaan minum kopi sebelum tidur juga gak boleh, teman Pro 2. Yang kedua adalah di mana minimal punya satu orang untuk tempat bercerita. Tidak harus banyak, satu orang yang aman sudah sangat berharga. Nah, akibat ini mungkin ya, teknologi yang semakin canggih sehingga kedekatan seseorang saat ini itu hanya via gadget ya, via handphone, via telepon, teman Pro 2 ya, atau via chatting ya. Dan itu membuat emosional mereka jadi gak deket. Alhasil ketika kalian pengen cerita, itu gak ada seseorang yang kalian percaya. Karena itu dia, kebiasaan saat ini karena teknologi semakin maju juga membuat kedekatan itu menjadi kurang atau bahkan tidak ada gitu, teman Pro 2 ya. Kalau dulu gak ada handphone, pengen ketemuan itu bukan video call, langsung datang ke tempat, teman Pro 2 ya. Bahkan ketika datang di tempat pun gak sibuk masing-masing dengan handphone masing-masing ya kan. Karena kita ngobrol ya, itu udah membuat kedekatan emosi itu ada, sehingga ketika kalian punya masalah itu ada tempat buat bercerita. Nah, sekarang ini harusnya jadi kebiasaan buat teman Pro 2 untuk kurangilah, lebihlah untuk ke menikmati hidup di dunia nyata. Jangan lagi serba gadget semua, teman Pro 2. Karena ya, walaupun mendekatkan yang jauh, tapi itu tidak bisa mendekatkan emosional kamu dengan teman-temanmu, teman Pro 2. Jadi butuh waktu memang untuk ketemu real di dunia nyata, ngobrol bareng, singkirkan handphone. Dari situ emosional akan dekat, dan alhasil kamu punya satu setidaknya orang untuk bisa kamu ajak cerita ketika kamu punya masalah. Yang ketiga adalah di mana kebiasaan punya batasan yang sehat. Ini sedikit sulit, terutama bagi orang yang terbiasa menyenangkan semua orang ya. Tapi batas itu penting. Berani berkata tidak bisa, teman Pro 2, atau masih perlu waktu lagi, itu perlu dilakukan. Karena ya tadi, saking tidak enakannya anak-anak zaman sekarang, sehingga untuk nolak itu pun susah. Sehingga terkadang mengorbankan diri sendiri untuk menyenangkan orang lain. Jadi ya, bilang minta maaf tidak untuk sekarang atau nolak itu boleh, teman Pro 2. Itu hak. Yang keempat, kebiasaan untuk bergerak rutin. Nah, olahraga. Walaupun sekarang mungkin sudah bagus banget FOMO-nya, itu FOMO olahraga, teman Pro 2 ya. Anak-anak sekarang itu FOMO-nya olahraga. Alhasil ada beberapa olahraga juga yang viral banget, kayak lari, nge-gym sekarang lagi happening lewat HYROX, teman Pro 2. Dan ini bagus ya. Walaupun mungkin diantara banyaknya anak muda yang ikut FOMO, ada 1-2-3 anak yang mungkin enggak tertarik untuk hal itu. Setidaknya kamu harus tahu bahwa olahraga jadi salah satu yang ternyata bisa membuat mental kamu jadi lebih kuat. Dan yang terakhir adalah kurangi paparan racun digital nih. Bukan berarti media sosial itu semuanya buruk, tapi kalau setiap hari kita menelan berita marah, komentar jahat, perbandingan hidup dengan orang lain, otak bisa jadi lelah. Apalagi kalau misal kamu lagi rapuh. Ya, hal-hal yang ada di TikTok itu gak semuanya benar, teman Pro 2 ya. Jadi Rama juga agak ini sih, agak sayang banget ketika anak-anak muda sekarang ternyata lebih banyak yang teracuni sama TikTok. Bahkan itu masuk di kehidupan nyata mereka, teman Pro 2 ya, yang merasa bahwa mungkin karena di TikTok komenan-komenan yang apa ya, kurang bagus, menjerumuskan, alhasil kalian ikutan, teman Pro 2. Jadi bisa dipilah-pilah ya, mana yang bagus buat teman Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Cukuruku. Kukuru.
1: Wah, kukuru. Lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Tahukah kamu teman Pro 2, ternyata 1 Agustus itu dirayakan sebagai National Girlfriend Day. Apa itu? Jadi National Girlfriend Day merupakan perayaan atas ikatan persahabatan khusus antara perempuan. Perayaan ini mencakup teman atau sahabat perempuan, saudara perempuan, ibu, dan rekan kerja. Nah, ikatan antara perempuan biasanya terjalin erat. Para perempuan menikmati waktu bersama, ngobrol, bahkan berbagi rahasia. Nah, girlfriend atau 1 Agustus itu kerap merujuk pada pacar perempuan. Padahal ini maknanya lebih luas ya. Istilah girlfriend pertama kali muncul di tahun 1859. Melansir dari National Day Archive, awalnya kata ini didefinisikan sebagai teman perempuan. Kemudian tahun 1920 istilah dating jadi populer. Lalu tak lama kemudian girlfriend memiliki arti kedua, yaitu hubungan romantis antara laki-laki dan perempuan. Hingga kini girlfriend mengusung dua makna, yaitu hubungan platonis antara perempuan atau seseorang yang menjalin hubungan romantis. Nah, rupanya ikatan persahabatan perempuan ini kemudian dirayakan setiap 1 Agustus. Dicetuskan oleh Ali Savarino Klein dan Sally Rogers pada tahun 2006, di mana setiap tanggal 1 Agustus itu diperingati sebagai National Girlfriend Day. Jadi untuk kamu nih teman Prodo, mumpung besok juga malam minggu ya kan, mungkin bisa sambil merayakan ini, kumpulnya bareng teman-teman cewek teman Prodo ya. Untuk kamu yang cewek-cewek, buat yang cowok-cowok jangan lah ya. Ini khusus buat cewek dan cewek ya. Jadi perempuan yang punya teman perempuan memperingati hari girlfriend ya. Jadi buat cowok jangan, gak boleh ikutan teman berdua ya. Jadi bisa nonton, nongkrong ya kan, nobar ya, mabar ya kan teman berdua, untuk bisa mendekatkan lagi antara kamu, para kaum perempuan, dengan orang-orang terkasih atau teman-teman perempuan kamu.

0: Produweather, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produwe FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Aja. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya aja sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya, buat lu yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya Rere Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kangga bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto
0: itu
1: kelahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluarin single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay, karena terus? Ikut idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitu lah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID, jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk, tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu bener-bener tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar,
0: punya lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian nih. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius? Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance.
0: Dance juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance? Tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mancar bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada Idol. Terus habis gitu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah 3 tahun
0: ya, oke.
1: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Yeah.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
1: Seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi, terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show, babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu. Wah,
1: ngeri-ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadinya, ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja mencari bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh, by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup. Di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: terakhir.
0: Dari...
1: Jadi semua penutup.
0: Oke. Okay.
1: Wah, ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Karya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya? Gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya, nothing to lose gitu ya, malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita kecil aja gitu ya nggak sih?
1: Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya nggak sih? Gantian, ada antriannya.
1: Betul. Punya timelinenya
0: masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman Pro 2. Okay. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tanpamu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja. Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu. Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama gitu. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi
0: itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal yang tentang cinta.
0: Oke. Okay. Jadi ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin,
1: betul,
0: ke lagu pokoknya.
1: Gua tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu apa, memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, apa namanya, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia, lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. Seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya, karena ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk berenang atau mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta tuh kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu depan take ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih
1: karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live-live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh Mas ini punya lagu gitu. mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
0: Lagi banget naik, ikutan karena, naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi tuh, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedihan dulu kali. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke. Jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Oke. Okay. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record
0: ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh sosial media ya pastinya kalau emang relate. Terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
0: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya gue kabarin deh biar
1: siap,
0: Mojokerto pasti. Ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit.

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, salah satu hal tersulit yang bisa kita lakukan adalah melepas orang yang begitu kita cintai menuju kematian. Dimana semoga saja cerita yang Rama hadirkan ini bisa membantu teman Pro 2 untuk mengikhlaskan kepergiannya. Pada masa-masa sebelum adanya pesawat yang handal, kebanyakan orang berpergian dari benua ke benua atau dari daerah ke daerah itu menggunakan kapal. Penumpang besar lintas samudra menggunakan kapal, bahkan berpergian ke luar negeri, kapal jadi salah satu transportasi utama karena belum ada pesawat. Saat kapal hendak berlayar, para penumpang akan berbaris di dek kapal. Di sisi dermaga di mana keluarga dan sahabat mereka itu berdiri sambil melambaikan tangan kepergian kapal tersebut. Tak kala sirine uap berbunyi yang menandakan keberangkatan, mereka yang di atas kapal dan mereka yang di dermaga itu saling melambai, memberikan ciuman dari jauh dan meneriakkan salam perpisahan sembari kapal perlahan menjauh. Tak lama kapal itu terlalu jauh bagi mereka yang di dermaga untuk membedakan siapa saja di jajaran para penumpang yang masih berdiri di dek. Namun mereka masih terus melambaikan tangan dan memandang, bahkan enggan untuk pergi. Beberapa menit kemudian perahu itu bahkan terlalu jauh untuk bisa melihat kerumunan penumpangnya. Namun masih saja orang-orang yang mengasihi akan tetap di dermaga menatap kapal yang kian lenyap, di mana orang yang mereka cintai berada di atasnya. Kemudian kapal akan mencapai suatu garis pembatas cakrawala, lalu lenyap tak terlihat sama sekali. Namun walaupun keluarga dan kawan di daratan tidak bisa melihat orang yang mereka kasihi lagi, apalagi bicara atau menyentuh mereka, mereka tahu bahwa orang yang mereka kasih tidak lenyap sepenuhnya. Mereka hanya pergi melintas suatu garis cakrawala yang memisahkan dari yang nan jauh di sana. Mereka tahu bahwa mereka akan berjumpa lagi nanti. Hal yang sama bisa dikatakan tak kala orang yang kita cintai meninggal dunia. Jika kita beruntung, kita berada di sisi pembaringan mereka, memeluk mereka, dan mengucapkan salam perpisahan terakhir. Kemudian mereka berlayar menuju samudra, yaitu kematian. Mereka makin memudar dari kita, perlahan menjauh sampai tak dapat kita gapai. Dan pada akhirnya mereka mencapai cakrawala, garis pembatas yang memisahkan kehidupan dengan kehidupan yang di luar sana. Setelah mereka melewati garis itu, kita tidak bisa melihat mereka lagi, apalagi bicara atau bahkan menyentuh mereka. Namun yang kita tahu bahwa mereka belum lenyap sama sekali. Ya, mereka hanya melewati suatu garis kematian yang memisahkan kita dari yang di luar sana. Dan tahukah kamu bahwa suatu saat kita akan bertemu satu sama lain lagi?

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

0: Good Weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
3: Langsung kita gas.
2: Anjir, goblok banget.
4: Din, lihat nih. Mana
2: kakek bisa masih
4: gila ya? Dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja. Ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ya, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
5: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
6: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
5: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Code Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
3: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, dengan mengawalnya irama lagu ini, maka Osela sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Kita akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Radua di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program Radua, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Kelimak mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, di hari Sabtu di tanggal 1 Agustus tahun 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Radua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Tentunya di pagi hari ini ditemani sama Rian ya. Ini mana di jam 5 maksudnya ya. Itu ada segmen Radua Jazz Music ya, di mana full musik ya sama dengan di jam 6. Nanti saya balik di jam 6 itu ada informasi seputaran Papua Barat Day ya, yang bakal saya update buat kamu. Nanti di jam 7 nanti itu ada informasi nasional tempat Radua. Oke, selamat menikmati lagu-lagu dari Rian pastinya, teman Radua, di pagi hari ini di edisi 1 Agustus tahun 2026, teman Radua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan

0: berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

perintah dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah salat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi.

Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku, Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
0: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
0: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah?
0: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.

0: FM.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 di pagi hari ini di pukul 6.02 waktu Indonesia Timur edisi hari Sabtu di tanggal 1 Agustus tahun 2026. Info Pro 2 yang pertama, pemerintah mengumumkan serangkaian kegiatan pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu kegiatan tersebut diantaranya Pesta Rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran HI pada 17 Agustus 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan Pesta Rakyat akan berlangsung hingga malam hari. Wakil Menteri mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong meramaikan Pesta Rakyat tersebut.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, Indonesia menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola berstandar internasional melalui penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026. Laga yang mempertemukan Chelsea dan AC Milan menjadi momentum untuk membuktikan kemampuan Indonesia menggelar event berstandar global. Pendiri Nine Sport yaitu Arif Putra Wicaksono menyatakan persiapan pertandingan melibatkan koordinasi dengan pemerintah, PSSI hingga instansi keamanan. Menurutnya kolaborasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh kebutuhan klub dan pertandingan berjalan baik.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 yang terakhir, Sony merilis trailer perdana film ketiga dari Warlaba Jumanji yang berjudul Jumanji Open World, di mana trailer tersebut menampilkan kembalinya para pemeran utara termasuk Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan Karen Gillan. Film terbaru ini melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya yaitu Jumanji Welcome to Jungle pada 2017 dan Jumanji The Next Level pada tahun 2019, di mana kedua film tersebut berhasil meraih pendapatan gabungan lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 30,7 triliun di seluruh dunia, teman Pro 2. Demikian Info Pro 2 di pagi hari ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Pro 2. Tetaplah bersama kami di Pro 2 RRI Sorong di jam 6.05. Tentunya akan nanti saya update informasi di seputaran Papua Barat Daya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96.7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

selamat pagi teman berdua. Tentunya masih ditemani sama Rian di jam 6 ini, yang dimana akan saya hadirkan informasi di seputaran Papua Barat Daya, yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id teman berdua. Dimana kita mulai dulu dari informasi di Raja 4 teman berdua.

2. Ya, di mana Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sorong itu memvonis terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan hukuman 7 tahun penjara, teman Radua. Jadi vonis yang diberikan Hakim itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa selama 6 tahun bui. Jadi terdakwa dalam kasus ini adalah seorang pria yang berdomisili di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, berinisial AP. Vonis terhadap terdakwa disampaikan oleh Hakim Ketua yaitu Waro Lasa Masubdi Sombolongi, didampingi dua hakim anggota Maizal, Arthur Hehanusa dan Azharul Nugraha Putra Paturusi. Sidang vonis digelar di Pengadilan Negeri Sorong pada 30 Juni 2026. Terdakwa AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, teman Radua. Dalam kasus ini, AP melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada seorang siswi sekolah dasar di wilayah distrik Kota Waisai. Jadi persidangan pidana perlindungan anak ini telah dimulai sejak awal Juni lalu, teman Radua, dengan menghadirkan sejumlah saksi yang terdiri dari orang tua dan korban. Jadi persidangan itu dilangsungkan di Kabupaten Raja Ampat secara tertutup dan di Pengadilan Negeri Kota Sorong. Nah, sebelumnya jubir bicara Pengadilan Negeri Sorong yaitu Christian Eliezer Rumbajan itu menyampaikan bahwa persidangan kasus kekerasan seksual dengan korban anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan aturan hukum acara pidana. Namun sidang vonis itu disampaikan secara terbuka untuk umum. Jadi Christian mengingatkan agar media juga melindungi informasi terkait identitas korban anak karena dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ada ancaman pidana jika identitas anak terpublikasi, teman Radua.

dari Nona, terus yang berjudul Roller Black. Sudah siap? Oke teman Radua, sebelum kita lanjut di informasi di seputaran Papua Barat Daya di pagi hari ini teman Radua.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Tanpa beban biaya, dan kali ini kita beralih ke Kabupaten Sorong, tepatnya di Aimas Tumantra 2. Jadi pemerintah Kabupaten Sorong terus menggenjot pengembangan sektor peternakan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperkuat peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Jadi besarnya potensi lahan pengembalaan dan tingginya kebutuhan pasar dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan produksi ternak lokal. Jadi Wakil Bupati Sorong Sutejo mengatakan, hingga saat ini kebutuhan daging sapi di Kabupaten Sorong masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari hasil peternakan lokal. Akibatnya pasokan sapi masih didatangkan dari sejumlah daerah lain, termasuk Pulau Seram, guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi menurutnya, Papua Barat Daya memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha peternakan karena didukung ketersediaan padang rumput yang luas serta permintaan pasar yang terus meningkat. Jadi potensi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh peternak lokal sebagai sumber penghasilan yang berkelanjutan. Jadi Sutejo menegaskan pemerintah daerah akan terus mendorong berbagai program pemberdayaan guna meningkatkan kapasitas peternak orang asli Papua, baik melalui pembinaan, pendampingan, maupun penguatan usaha peternakan rakyat. Dia berharap semakin banyak masyarakat yang menekuni sektor peternakan, sehingga Kabupaten Sorong tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daging sendiri, tetapi juga menjadi salah satu daerah pemasok ternak di Papua Barat Daya. Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, Margaret Beatrix Hendrik Nau, mengungkapkan populasi sapi di Kabupaten Sorong saat ini mencapai sekitar 25.000 ekor. Meski jumlah tersebut cukup besar, pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap keseimbangan populasi ternak. Tingginya permintaan daging, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan, membuat pemerintah harus memastikan ketersediaan sapi tetap terjaga. Menurut Margaret, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan daging tanpa mengurangi populasi ternak yang ada di Kabupaten Sorong. Melalui penguatan sektor peternakan, pemerintah Kabupaten Sorong berharap produksi sapi lokal terus meningkat sehingga ketahanan pangan daerah semakin kuat, kesejahteraan peternak bertambah, dan ketergantungan terhadap pasokan ternak dari luar daerah dapat dikurangi secara bertahap, teman Radua. Itu tadi informasi di Kabupaten Sorong, di mana pemerintah Kabupaten Sorong dorong peternak orang asli Papua tingkatkan produksi, teman Radua. Tentunya masih ada informasi selanjutnya yang bakal saya update buat kamu, teman Radua. Dan saya informasikan kembali informasi seputaran Papua Barat Daya sampai dengan di jam 7. Nanti di jam 7 ada informasi nasional, teman Radua, yang menemani kamu. Selamat pagi ya, lalunya kalian sudah siap-siap untuk berangkat aktivitas di pagi hari ini. Ya mungkin ada yang libur juga sih, teman Radua.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Bola Bale di pagi hari ini saya putarkan buat kamu teman Radua, di mana cuaca cukup bersahabat ya teman Radua. Memang sih sekarang kan musim kemarau. Ya pastinya matahari cukup bersinar di pagi hari ini teman Radua. Semangat pagi pastinya, karena semangat pagi itu harus perlu teman Radua untuk menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Jaga mood kamu, jangan sampai berantakan. Ya pastinya kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya teman Radua. Fokuslah dalam berkendara di pagi hari ini. Mungkin ada yang sekolah, ada yang kuliah, atau mungkin ada yang kerja di hari Sabtu ini. Ada beberapa juga yang libur kerja di hari ini teman Radua. Masih di informasi di seputaran Papua Barat Daya teman Radua, yang dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan penyegaran organisasi melalui kebijakan rotasi, promosi dan mutasi jabatan terhadap sejumlah perwira menengah di lingkungan Polda Papua Barat Daya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pembinaan sumber daya manusia yang dilaksanakan secara berkelanjutan guna memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memastikan kesinambungan regenerasi kepemimpinan dalam menghadapi dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks. Kebijakan mutasi tersebut ditetapkan melalui surat telegram Kapolri tanggal 30 Juli 2026. Ia mengatur perpindahan sejumlah pejabat strategis, meliputi jabatan Kapolres, Wakapolresta, hingga pejabat utama di lingkungan Polda Papua Barat Daya dan Markas Besar Polri. Salah satu pejabat yang memperoleh promosi jabatan adalah AKBP Glenn Roy Mole, yang sebelumnya menjabat Kapolres Sorong Selatan dan kini dipercaya mengembangkan amanah sebagai Wakapolresta Sorong Kota Polda Papua Barat Daya. Jadi promosi tersebut mencerminkan kepercayaan pimpinan Polri terhadap kapasitas kepemimpinan, profesionalisme, integritas, serta rekam jejak pengabdian yang telah ditunjukkan selama memimpin Polres Sorong Selatan. Dalam jabatan barunya, AKBP Glenn Roy Mole akan berperan memperkuat fungsi pembinaan organisasi, koordinasi operasional, pengawasan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan kepolisian di wilayah Kota Sorong yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat Daya. Kepemimpinan Polres Sorong Selatan selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Praja Ganda Wiratama yang sebelumnya menjabat Kapolres Tamrau. Sementara itu jabatan Kapolres Tamrau kini dipercayakan kepada AKBP Edward Martua Panjaitan yang sebelumnya menjabat Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Papua Barat Daya. Rotasi kepemimpinan juga berlangsung di Polres Sorong, yaitu AKBP Edin Prasaoran yang sebelumnya menjabat Kapolres Sorong memperoleh promosi jabatan sebagai Kasih Standar milik Kranmor Subdit BPKB di Tegriden Korlantas Polri sebagai penggantinya AKBP James Octavianus Tegai yang sebelumnya menjabat Kapolres Raja Ampat, dipercayai memimpin Polres Sorong teman Radua. Tongkat estafet kepemimpinan Polres Raja Ampat selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Boma Widianto Purnomo yang sebelumnya menjabat Kabak Binops Rops Polda Papua Barat Daya. Di Polres Maibrat, Kompol Ruben Obet Kabarek yang sebelumnya menjabat pelaksana tugas Kapolres Maibrat dimutasikan sebagai perwira menengah Lemdiklat Polri dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah staf dan pimpinan menengah Polri Dikrek ke-67 tahun anggaran 2026 teman Radua. Itu tadi informasi terakhir di
informasi seputaran Papua Barat Daya ya teman Radua. Dimana sudah mau jam 7 kurang lebih 1 menit lagi teman Radua. Oke, nanti kita akan masuk di informasi nasional tepatnya di jam 7 teman Radua. Tetap stay tune aja di Radua RRI Sorong lewat frekuensi radio 96,7. Kamu juga bisa lewat aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa di-download di Play Store ataupun di App Store, dan juga bisa mendengarkan lewat website rri.co.id teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

0: Blackpink in your area.
1: Radio FM, teman terbaik kamu, kita masuk di informasi nasional teman Radua yang tentunya masih sama dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Radua. Jadi teman Radua, pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta teman Radua, di mana dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Jadi undangan tersebut itu peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 2026. Jadi pemerintah itu akan membuka pendaftaran bagi masyarakat masing-masing 8.100 undangan peringatan detik-detik proklamasi dan 8.100 untuk penurunan bendera pusaka. Jadi detik-detik proklamasi itu tiketnya itu ada 8.100 dan untuk penurunan bendera pusaka itu 8.100 teman Radua. Jadi tiket undangan termasuk bagi 300 pemenang yang berpartisipasi dalam polling logo HUT 81 Republik Indonesia teman Radua.

Ya, Wakil Menteri yaitu Juri mengatakan kegiatan bulan kemerdekaan ini tidak hanya di Jakarta namun juga di daerah. Dia itu mendorong agar BUMN dan BUMD turut berpartisipasi memeriahkan bulan kemerdekaan. Jadi Wakil Menteri juga Juri itu menyampaikan permohonan maaf jika serangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 itu mengganggu aktivitas masyarakat. Dia mengatakan serangkaian kegiatan selama Agustus 2026 itu sebagai upaya mensyukuri kemerdekaan Teman Radua. Adapun serangkaian kegiatan pada bulan kemerdekaan selama Agustus 2026, di mana 1 Agustus 2026 itu ada doa kebangsaan dan zikir bersama yang digelar di Monumen Nasional alias Monas Teman Radua. Terus di tanggal 14-nya di bulan Agustus, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 14 Agustus 2026 di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI. Jadi pada 15 Agustus 2026-nya pemerintah itu akan menggelar ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Dan di tanggal 17-nya itu upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Dan masih sama di tanggal 17 Agustus, Pesta Rakyat di Monumen Nasional alias Monas dan di Bundaran HI. Dan tanggal 30 Agustusnya, Lomba Lari atau Merdeka Run di depan Istana Merdeka Teman Radua.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Redua sudah jam 7 lewat 42 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya kamu yang sedang di jalan pastinya harap hati-hati ya teman Redua. Apalagi di pagi hari ini tuh kendaraan sangat padat. Banyak yang sekolah, kuliah atau mungkin yang kerja di pagi hari ini teman Redua. Ada juga yang libur pastinya. Masih di informasi nasional sampai dengan di jam 8 teman Redua. Yang dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id, yang dimana Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pihaknya akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dan pendidikan teman Redua. Yang dimana Sudaryono mengatakan skema anggaran nantinya akan dibahas oleh Kementerian Keuangan dan lembaga keuangan terkait. Jadi MK menyatakan walaupun alokasi anggaran MBG pada APBN 2026 masih dinyatakan konstitusional secara bersyarat, tetapi anggaran MBG harus dipisahkan dari pos anggaran pendidikan. Jadi Mahkamah Konstitusi menegaskan pemisahan anggaran MBG dan pendidikan harus dilakukan pada APBN 2027 dan paling lambat direalisasikan pada 2028. Jadi keputusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK Jakarta Pusat pada hari Kamis di tanggal 30 Juli 2026. Adapun yang dimaksud komponen utama pendidikan diantaranya itu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan teman Redua.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

teman terbaik kamu, informasi nasional yang terakhir teman Radua, ya, di mana Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia itu memperkuat pengawasan dalam penyusunan daftar pemilihan untuk pemilihan umum 2029. Hal ini dilakukan dalam penandatanganan MOU dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Penandatanganan itu dilakukan Sekretaris Bawaslu Republik Indonesia yaitu Ferdinand Escoaltiar Sirait bersama Direktur Jenderal Dukcapil yaitu Teguh Setia Budi. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia menegaskan bahwa kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam pengawasan data pemilih. Melalui MOU, Bawaslu akan menyinkronisasikan dan pengawasan data para pemilih dalam pemutihan data pemilih berkelanjutan. Hal itu ditegaskan Ferdinand sebagai langkah dalam memastikan keakuratan dalam data pemilihan untuk pemilu 2029. Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri yaitu Teguh Setia Budi menuturkan pihaknya memiliki berbagai data kependudukan yang dapat dimanfaatkan dalam pengawasan. Berbagai data itu dikatakan Teguh disimpan pada 3 data center. Dikatakannya data tersebut juga dapat dimanfaatkan Bawaslu untuk pengawasan data pemilih sebagai bagian dari proses pembangunan demokrasi bangsa. Sehingga dengan MOU tersebut, sinkronisasi data kependudukan dan pengawasan data pemilih dalam PDPB ini diyakini Teguh memberikan manfaat teman Radua. Itu tadi informasi Bawaslu gandeng Dukcapil Kemendagri awasi data pemilih untuk pemilu 2029 yang dimana mengakhiri informasi nasional kita di pagi hari ini teman Radua. Di jam 8 ada informasi hiburan tentunya teman Radua untuk menemani kamu dalam bekerja di pagi hari ini, ya mungkin ada yang sudah tiba di tempat kerja atau mungkin ada yang masih di jalan, pastinya hati-hati, fokus dalam berkendara, apalagi di pagi hari kendaraan sangat padat teman Radua. Tetaplah bersama kami di frekuensi 96,7 Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Proudly FM, teman terbaik kamu.
3: Cuaca saat ini berawan ya teman Radua di sekitaran kantor RRI Sorong, tepatnya di Klademak. Mungkin di daerah kamu bagaimana teman Radua? Yang pastinya panas ya, karena kita itu masuk di musim kemarau teman Radua. Di mana kita harus meningkatkan kewaspadaan ya terhadap musim kemarau ini, atau mungkin kalau mau dibilang dampak El Nino teman Radua, yang tentunya memicu cuaca itu lebih panas dan kering. Maka dari itu nih teman Radua, praktis kesehatan masyarakat yaitu Dr. Nabila Salama itu mengingatkan masyarakat terhadap dampak El Nino teman Radua, di mana kondisi tersebut itu dapat meningkatkan resiko dehidrasi, gangguan kesehatan akibat paparan panas, hingga penurunan kualitas udara teman Radua. Jadi Dr. Nabila itu menekankan pentingnya

gangguan kesehatan akibat panas teman radua. Ya mungkin bisa apa ya, kalau kamu tidak mau repot beli-beli air di toko-toko yang biasa kamu kunjungi, biasa mungkin bisa menyiapkan tumbler ya. Dimana tumbler ini sangat bermanfaat teman radua, kalian bisa bawa kemana-mana dan tentunya bisa diminum kapan saja dan diisi ulang dan hemat juga teman radua. Apalagi cuaca saat ini ya panas sekali ya, jadi kita harus banyak minum air putih yang cukup teman radua. Jadi tentunya harus membawa topi juga ataupun payung kalau kalian banyak beraktivitas di luar. Pakai kacamata hitam, sunscreen, terus masker medis dan pakaian yang berwarna putih atau cerah teman radua. Kalau pakai hitam, tambah panas. Dan juga jangan lupa harus pakai alas kaki ya teman radua. Jangan kaki kosong, kaki kosong bisa amblas kaki kamu. Jadi dokter Nabila itu turut menyarankan ya masyarakat memperbanyak konsumsi buah dan sayuran yang mengandung air untuk membantu menjaga hidrasi tubuh. Ya mungkin bisa kayak mengandung air itu kayak apa ya? Semangka nggak sih teman radua? Iya kayak gitulah, semangka, apel, atau mungkin jus alpukat juga bisa sih. Yang penting bisa menyegarkan kan teman radua. Dan tentunya dokter Nabila juga mengingatkan agar segera beristirahat dan minum air apabila mulai merasakan pusing, lemas, atau sangat haus sebagai tanda awal dehidrasi teman radua. Jaga kesehatan kamu di musim kemarau ini ya teman radua.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Loh, kok email gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
6: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

0: 2.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Radio FM teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radio buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Radio FM di 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Di jam 8 lewat 36 teman Radio waktu Indonesia Timur. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk sarapan pagi biar kamu itu tetap fokus dalam menjalankan aktivitas. Takutnya kalian sibuk dalam bekerja di pagi hari ini langsung ditimpa pekerjaan numpuk ataupun aktivitas menumpuk dan lupa makan pagi ataupun sarapan pagi. Yang pastinya saya ingatkan jangan sampai kamu melewatkan sarapan pagi teman Radua. Jangan sampai pada saat kerja tiba-tiba mah kambuh, tidak makan. Atau mungkin mood jelek, itu faktor-faktor yang dimana bisa kamu apa ya teman Radua, alias kamu bisa makan ya, kamu bisa makan sarapan pagi, tentunya menghindari hal-hal tersebut. Teman Radua, ada informasi dari dunia perfilman dimana Spider-Man Brand New Day yang dimana ini tuh lagi viral ya. Dan tentunya menjadi awal baru kisah Peter Parker setelah peristiwa dalam film sebelumnya itu menghapus seluruh ingatan dunia tentang dirinya. Jadi temannya, teman-temannya itu tidak ingat dia si Peter Parker karena dia itu kan Spider-Man. Jadi temannya sudah tahu bahwa dia itu Spider-Man, makanya ingatan teman-temannya itu dihapus bahwasannya ini Peter Parker ini bukan Spider-Man teman Radua. Dan dia tidak kenal Peter Parker lagi di Spider-Man Brand New Day. Jadi film ini tuh tayang di Indonesia ya pada 29 Juli 2026 dan saat ini tuh lagi rame-ramenya bioskop ya karena Spider-Man ini teman Radua. Malah misalnya kalau kamu lewat di depan Ramayana atau mungkin di depan Paragon itu ramai karena orang nonton Spider-Man teman Radua. Kenapa? Karena saya semalam itu lewat situ dan ada teman saya katanya orang rata-rata itu nonton Spider-Man di sini. Apalagi kan ada bioskop baru toh di Paragon situ teman Radua. Jadi teman Radua, tentunya film ini tuh mengisahkan tentang pendekatan cerita yang lebih dewasa teman Radua dan sekaligus menjadi babak baru bagi karakter Spider-Man setelah peristiwa pada film sebelumnya. Jadi Tom Holland pemeran Spider-Man itu mengatakan film keempat Spider-Man ini tuh berbeda dari trilogi sebelumnya karena mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Apa sih temanya? Menurutnya kisahnya itu menggambarkan pengalaman seseorang saat memulai hidup di lingkungan baru dan menghadapi rasa kesepian. Emang sih teman Radua, kesepian itu tidak enak sekali ya. Apalagi lingkungan baru, waduh. Apalagi kan teman-temannya Peter Parker alias Spider-Man ini dia tidak tahu ya di balik Spider-Man ini siapa. Padahal temannya dulu yang sebelumnya ingatannya dihapuskan teman Radua. Jadi film ini tuh dibintangi Tom Holland, Zendaya Zadis Ing, Jacob Batalon, John Bertal, Michael Mando dan tentunya film itu produksi Sony Pictures yang disutradarai oleh Destin Daniel Cretton teman Radua. Seru sih, saya sudah nonton film Spider-Man. Endingnya juga bagus. Pokoknya kalau dinilai dari 1 sampai 10, saya kasih 1000 teman Radua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

terbaik kamu teman Radua, masih ditemani sama Rian sampai dengan di jam 11 siang teman Radua. Teman Radua, susu itu merupakan salah satu minuman yang banyak dikonsumsi masyarakat karena susu itu mengandung berbagai nutrisi penting ya, seperti protein, kalsium, vitamin dan mineral, tentunya bagus buat kesehatan tubuh kita teman Radua. Jadi kandungan tersebut itu membuat susu itu sering menjadi bagian dari pola makan sehari-hari masyarakat Indonesia sampai dengan anak-anak, remaja, orang dewasa maupun lanjut usia teman Radua. Namun masih banyak yang bertanya-tanya nih teman Radua, kapan sih sebenarnya waktu yang paling baik untuk minum susu agar manfaatnya itu dapat diperoleh secara optimal teman Radua? Waduh, penasaran kan? Okay. Jadi pada dasarnya waktu minum susu itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing orang teman Radua. Tidak ada satu waktu yang mutlak paling baik untuk semua orang. Nah, meski demikian, ada beberapa waktu yang bisa menjadi pilihan kamu untuk mengonsumsi susu dengan mempertimbangkan aktivitas, pola makan, dan tujuan konsumsi. Di mana yang pertama itu pagi hari setelah sarapan, dan berikutnya itu di antara waktu makan, setelah berolahraga mungkin, malam hari sebelum tidur, terus tentunya jangan berlebihan mengonsumsi susu teman Radua. Jadi tidak ada waktu tunggal ya yang berlaku untuk semua orang sebagai waktu terbaik minum susu. Ya, di mana tadi itu beberapa rekomendasi buat kamu teman Radua, mungkin bisa diselesaikan ya kapan waktu minum susu pastinya. Jadi selain itu, susu sebaiknya menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang, bukan sebagai pengganti makanan utama teman Radua. Tentunya dengan mengatur jumlah dan waktu konsumsi secara tepat, susu itu dapat menjadi salah satu ya sumber nutrisi yang mendukung kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Apalagi Indonesia itu masuk musim kemarau ya, atau fenomena El Nino teman Radua. Sebaiknya mungkin minum susu di waktu-waktu tadi, pagi setelah sarapan, di antara waktu makan, setelah berolahraga, dan pastinya juga jangan berlebihan mengonsumsi susu teman Radua.